ya, atau banyak agenda kegiatan. Nah, biasanya kalau event-event gitu pastinya pada lihat kalender, ya kan? Tanggal berapa sih kita agendakan gitu. Pastinya mungkin ada yang merekomendasikan tanggal cantik aja gitu, ya kan? Nah, kita juga ingin tahu nih agenda apa, kegiatan apa yang mungkin kalian lakukan untuk di sepanjang hari ini teman Produa. Jadi bisa sharing ya bersama kita teman Produa di 08 11 08 77 903. Jadi berbagi itu indah ya teman Produa ya. Mungkin banyak inovasi, banyak inspirasi ya dari gagasan-gagasan bersama nih teman Produa ya. Jadi silakan yang mau bergabung di 08 11 08 77 903. Baik teman terbaik kamu 90,3 FM, Dapa masih punya beberapa informasi lainnya teman Produa yang akan Dapa hadirkan ke ruang dengar kamu. Spesial banget untuk edisi hari ini teman Produa, hari Selasa ya, tanggal 7 Juli 2026. Ada Dapa hingga pukul 9 pagi nanti menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi tentunya. Sebelum kita update informasi perkiraan cuaca dan info-info terkini lainnya teman Produa, kita simak kembali lagu-lagu yang sudah Dapa susun di playlist Produa untuk menemani pagi kamu ya. Lewat lagu Lucas Graham dengan Heavy For You featuring dengan Hanindia, dan lagu Kaba Junior ya. Iya teman Produa, ada lagu Love ya, Love ya, I Like Me Better teman Produa, dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu tentunya. Tetap terus bersama Dapa, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: be too.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
3: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Ya. Teman terbaik kamu 90,3 FM itu tadi teman pro 2 lagu Adrian Khalif dengan 2001 kali ya. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur teman pro 2 semua dimanapun berada, karena pagi ini cuaca sangat panas, sangat terik sekali. Pagi yang sangat indah untuk kamu yang kembali dalam menjalankan aktivitas, untuk ibu-ibu di rumah yang punya cucian ya. Maksudnya seneng banget gitu karena bisa jemuran gitu loh teman pro 2, cepat kering gitu kalau misalkan cuaca panas. Tapi kalau hujan pastinya ibu pada ngeluh gitu ya kan. Aduh, hujan baru mendung aja ibu udah pada ngeluh gitu. Ibu-ibu dapat di rumah ya. Oke, teman pro 2, next nanti kita akan dengarkan salah satu lagu darinya Justin Bieber dengan Selfish ya. Ada Melawan Restu, Mahalini, California, JCJ, dan Gerlia Cinta dari Kawab G teman pro 2. Stupid Song juga Olivia Rodrigo juga siap menemani ruang dengar kamu di Pro 2 Spada spesial untuk hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Nah, jangan lewatkan nanti English Corner teman Pro 2 pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan teman Pro 2, kalau nanti kita akan dengarkan lagu Justin Bieber, dan berikut ini dapat juga punya informasi terkait dengan penyanyi yang satu ini ya. Justin Bieber disebut sedang negosiasi tampil di final Piala Dunia 2026 teman pro 2. Penyanyi Justin Bieber ya dikabarkan tengah dalam pembicaraan ya untuk tampil dalam Halftime Show final Piala Dunia 2026 apabila negosiasi mencapai kesepakatan. Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan tersebut ya pertama kali diungkap media internasional TMZ ya, namun hingga kini FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut ya. Sebelumnya FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama Halftime Show perdana final Piala Dunia. Acara tersebut akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York Jersey Stadium. Nah, Madonna dan Shakira bukan nama baru dalam pertunjukan jeda pertandingan berskala besar. Madonna pernah menjadi penampil utama Super Bowl Halftime Show 2012, sementara Shakira tampil bersama Jennifer Lopez pada edisi 2020. Shakira juga memiliki rekam jejak panjang di Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu telah 4 kali tampil dalam ajang tersebut. Sebelumnya Shakira juga ikut memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City bersama Burna Boy. Ya, ia membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Die Die. Nah, Justin Bieber sendiri sempat menghadiri seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Los Angeles bersama sang istri Hailey Bieber. Dalam kesempatan itu ia juga tampil secara eksklusif untuk tamu VVIP dengan membawakan sejumlah lagu dari album Swang yang dirilis pada 2025. Apabila ia bergabung dalam Halftime Show final, maka akan menjadi salah satu penampilan terbesar Bieber sejak memeriahkan panggung Coachella pada April 2026. Ya, tampil solo di Coachella dengan konsep akustik ya sederhana, membawakan sejumlah lagu populernya. Penampilan tersebut menjadi aktivitas kembalinya ke panggung setelah vakum setelah 4 tahun. Sebelumnya ia sempat mengurangi aktivitas bermusik demi memulihkan kondisi kesehatannya. Halftime Show final Piala Dunia 2026 juga diperkirakan berlangsung lebih lama dari jeda pertandingan yang biasanya berdurasi 15 menit. Pertunjukan tersebut digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education
and fun, teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu di mana pun berada itu, tadi info pagi kita yang sudah Deva update ya untuk di sepanjang pagi hari ini. Tetap terus bersama Deva 90,3 FM. Next nanti Deva bakal coba update kembali info-info terbaru untuk menemani pagi kamu. Tetap di Pro 2 Molabo ada Justin Bieber dengan Selfish ya teman Pro 2, dan melawan Restu Mahalini California from JCJ. Ini ya teman Pro 2 single-singlenya ya. Tetap terus bersama Deva, stay tune terus di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimunggunasi.

Teman terbaik kamu 90,3 FM ada JCJ dengan California yang sudah mengantar ke pukul 7.47 menit. Informasi waktu di studio melintasi pukul 8 pagi. Tetap semangat terus teman produser dalam mengawali aktivitas paginya ya untuk di pagi ini. Semoga apapun yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Nah teman produser kali ini punya Deva punya informasi Piala Dunia ya, hasil Piala Dunia 2026, hentikan Portugal, Mikel Merino pahlawan Spanyol ke 8 besar teman Pro 2, luar biasa ya. Nah Mikel Merino yang menjadi pahlawan Spanyol, golnya pada menit 90 teman Pro 2 mengantarkan La Faria Roja lolos ke 8 besar ya, perempat final Piala Dunia 2026. Strategi jitu Luis de La Fuente mengubah jalannya laga babak kedua di Stadium Dolas ya. Masuknya Ferran Torres dan Merino membuat serangan Spanyol semakin tajam selama Selasa 7 Juli dini hari teman Pro 2 waktu Indonesia Barat. Perjalanannya pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama. Spanyol langsung menguasai permainan sejak awal melalui sejumlah serangan yang dipimpin Mikel Oyarzabal dan Lamine Yamal. Nah, Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui peluang dari Joao Carcelo, Cristiano Ronaldo serta Bruno Fernandes. Sepanjang babak pertama, peluang terbaik Spanyol pada babak pertama beberapa kali digagalkan penjaga gawang Diego Costa yang melalui penyelamatan penting. Nah, Unai Simon juga tampil gemilang setelah menggagalkan peluang Joao Felix dan Cristiano Ronaldo dalam situasi beruntun. Namun skor kecamata alias 0-0 ya tercipta di babak pertama untuk keduanya. Memasuki babak kedua, permainan berjalan ketat, kedua tim terus bergantian menciptakan peluang melalui serangan terbuka maupun bola mati. Portugal sempat mengancam lewat Bruno Fernandes dan Nuno Mendes ya, sedangkan Spanyol memperoleh kesempatan dari Dani Olmo. Nah, Mikel Merino yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda menjelang pertandingan berakhir setelah memperkuat serangan Spanyol. Merino masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda. Golnya di injury time ya teman Pro 2 memastikan Spanyol lolos ke 8 besar ya penampilan final Piala Dunia 2026. Kemenangan tipis atas Portugal membuat Spanyol diprediksi menjadi kandidat juara. Skuad Matador tetap menjadi tim terkuat pada edisi Piala Dunia 2026. Nah, berikut susunan pemain Portugal versus Spanyol ya teman Pro 2. Portugal ada Diego Costa, Cancelo ya, Diego Dolat, Ruben Dias, Renato Veiga ya, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, ada Bruno Fernandes, Pedro Neto dan Joao Felix ya, Ronaldo. Untuk tim Spanyol ada Unai Simon ya, Cucurella, Laporte, Cabarsi, Pedro Paro, Pedrik dan Rodri ya teman Pro 2, Alec Baena dan Doni Olmo dan Lamine Yamal, Oyarzabal teman Pro 2. Teman terbaik kamu itu tadi ya teman informasi sepak bola Piala Dunia yang sudah dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Hasil Piala Dunia 2026 hentikan Portugal, Mikel Merino ya pahlawan Spanyol ke 8 besar teman Pro 2. Pastinya masih ada pertunjukan seru lainnya nih terkait Piala Dunia tahun 2026 ini, maka jangan lewatkan ya, tonton terus teman Pro 2 sampai habis. Baik teman terbaik kamu, kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya ya teman Pro, sambil beraktivitas, sambil sarapan pagi atau sambil berbelanja mungkin ya teman Pro 2, tetap semangat terus. Deva ucapkan untuk kalian semua, semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Gambrek, Pimpa ala Iyong Gambrek. Ya, teman perdua, lagu Pimpa ini lagu zaman-zaman waktu kecil dulu ya, teman perdua ya, mainan tradisional gitu ya, teman perdua. Ternyata Pimpa ini jadi viral gitu ya di luar negeri ya, dari Marbles ya, Marbles, teman perdua, tepat banget ya. Ternyata mereka menjadikan ini sebagai lagu Bollywood ya, teman produa, keren banget. Baik, teman terbaik kamu di manapun berada, terima kasih sudah setia bersama produa RRI Melabu di 90,3 FM. Semoga teman produa bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah pilih untuk di pagi ini, untuk menemani pagi kamu di sesi produa pada selamat pagi, teman produa, dan selamat kembali bekerja ya untuk teman produa yang tentunya pekerja kantoran ya, teman-teman di instansi pemerintah atau juga di instansi swasta. Karena kalau untuk teman-teman di sekolah ini pada libur ya untuk saat ini, teman-teman dua, dan mungkin nanti awal pekan minggu depan ya sudah mulai kembali aktif gitu ya ke sekolah, teman-teman. Jadi nikmati libur yang masih tersisa ya dengan melakukan hal-hal yang positif gitu ya, teman-teman dua, atau mungkin hal-hal yang menyenangkan sebelum nanti tiba waktu untuk kembali ke sekolah atau kembali bekerja. Baik, teman produa dimanapun berada, tetap semangat terus, tetap selalu berhati-hati dan tetap waspada di jalan raya. Patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Sambil ngopi mungkin, atau juga sambil baca newspaper ya, teman produa, atau news digital, jangan lupa buka portal rri.co.id dan dapatkan seluruh informasi seputar Kota Melabu, bahkan seluruh informasi nasional bahkan internasional juga tersedia, teman produa ya, di portal rri.co.id ya. Sambil ngopi dengerin produa dari Melabu, so pastinya asik dan juga seru, teman produa. Baik, teman terbaik kamu 90,3 FM, kita lanjut dengerin lagu Tasha dengan Say No dan Come Over dari BTS. Sakita Bertepi Judika, teman produa, siap menghibur kamu untuk di pagi ini. Tetap bersama Dava, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 8 lewat 19 menit yang melintasi pukul 9 pagi. Kamu masih mendengarkan Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, jangan lewatkan sesaat lagi pukul 10 sampai pukul 11 ada English Corner. Ya teman Pro 2 yang mau belajar bahasa Inggris, silakan aja stay tune dan bisa interaktif juga untuk pertanyaan ya, atau yang kurang jelas bisa minta untuk repeat ya, ulangi lagi. Baik teman Pro 2, dapat juga udah gak sabaran nih mau stay tune nanti di English Corner ya. Tapi sebelumnya teman Pro 2, dapat mau share informasi lagi nih teman Pro 2 untuk menemani pagi kamu di Pro 2 Sepada untuk di pagi ini, di mana PM Wong ya ajak siswa sekolah Garuda pertukaran pelajar ke Singapura. Wah keren banget ya teman Pro 2, ada yang kepingin kuliah keluar gak sih teman Pro 2 ya? Ini sangat terbuka luas loh, kalau misalkan kamu punya kemampuan, mungkin ya teman Pro 2 punya knowledge ya, good knowledge ya, tentunya bisa kuliah ke luar negeri. Itu keren banget nih teman Pro 2, this is my dream. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong ya mendorong ya penguatan hubungan antar masyarakat Indonesia dan Singapura melalui program pertukaran pelajar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kerjasama dengan Sekolah Garuda dan SMA Taruna Nusantara. PM Wong ya mengatakan generasi muda kedua negara perlu memiliki lebih banyak kesempatan untuk saling mengenal dan belajar. Menurutnya hubungan bilateral yang kuat harus didukung oleh hubungan yang erat antar warga kedua negara. Teman Pro 2 ya, PM Wong ya menjelaskan kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Singapura telah berjalan dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai program pertukaran pelajar dinilai memberikan manfaat positif bagi kedua negara. Ia mengungkapkan universitas di Singapura telah menerima kunjungan siswa SMA Taruna Nusantara dari Jawa Tengah pada April 2026. Program tersebut akan berlanjut melalui kunjungan balasan ke Indonesia dalam waktu dekat. Nah, PM Wong menilai pertukaran pelajar menjadi salah satu cara efektif membangun pemahaman dan persahabatan antar generasi muda. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat fondasi hubungan jangka panjang Indonesia dan Singapura. Kerjasama pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam Leader Retreat Indonesia Singapura tahun ini. Kedua negara menilai hubungan antar masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat kemitraan strategis yang telah terjalin ya selama hampir 6 dekade teman Pro 2. Luar biasa sekali ya, tapi mahasiswa dari Jawa ya teman Pro 2, mungkin dari Aceh juga ada nih, apalagi Aceh, Malaysia, Singapura itu lebih dekat ya teman Pro 2 ya. So mungkin next time ya bisa ada kunjungan dari luar negeri, atau juga ada pelancong yang datang ke luar negeri gitu teman Pro 2 ya. Dan ini sangat penting banget kalau misalkan kita bisa berbahasa asing ya teman Pro 2, seperti bahasa Inggris mungkin ya salah satunya, atau juga bahasa Mandarin ya kan, dan bahasa Arab ya, bahasa Thailand ya

belajar sedikit ya bahasa Inggris di English Corner ya, pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada Nanda nanti dan Miss lupa namanya, Miss apa ya, teman produser dari dosen bahasa Inggris dan budaya ya Universitas Teuku Umar. Pokoknya keren banget ya, dan saran ini juga nanti bisa ditonton langsung melalui live YouTube RRI Mall Laboh. Kece banget ya. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, tetap terus bersama Dava Station, terus di 90,3 FM. Teman Pro terbaik kamu ada Fauzia dengan Birthday. Lagu ini teman Pro 2 Dava spesialkan untuk yang sedang berulang tahun ya. Dava ucapkan happy birthday to you ya, I hope you so happy, bahagia selalu ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar, 9 jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

go, go. Oke, teman pro ada J Gucci ya, Lisa, Anita, Rema, Viva, Son, Gol. Teman pro 2 baru saja kita simak bersama untuk di sempat pagi ini. Terima kasih sudah tetap setia bersama pro 2 dari Molabo, teman terbaik kamu. Ya, pukul 8 lewat 37 menit melintasi pukul 9 pagi ya, teman pro 2. Dan ada beberapa menit lagi kebersamaan Dava menemani pagi kamu untuk di kesempatan ini. Semoga lagu-lagu yang Dava hadirkan dapat menghibur, dan informasi yang Dava hadirkan juga dapat memperbarui informasi kamu, teman pro 2. Dan berikut ini, teman pro 2, perkuat perlindungan anak, pemerintah luncurkan kampanye berlian. Ya, teman pro 2, pemerintah meluncurkan kampanye berlian untuk memperkuat gerakan nasional menghadirkan ruang aman, ramah, nyaman, sehat, dan inklusif bagi anak. Peluncuran dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Ya, kampanye tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat gerakan nasional ruang aman dan nyaman untuk anak ya, Gernas Rana, yang diinisiasi Kemenko PMK. Melalui kampanye ini, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Juli sebagai Bulan Anak Indonesia, teman pro 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menilai tantangan pengasuhan anak semakin kompleks akibat perubahan struktur keluarga ya, urbanisasi, dan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Ya, lebih lanjut ya, Pratikno ya menegaskan perlindungan anak tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab keluarga. Menurutnya seluruh ruang yang diakses anak harus menjadi tempat yang aman dan juga nyaman. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPA Arifa Fauzi ya mengatakan kampanye berlian yang mengajak seluruh pihak ya, hal tersebut menjadikan Juli sebagai Bulan Anak Indonesia bersama seluruh bangsa. Arifa menegaskan kampanye berlian menjadi momentum memperkuat perlindungan anak sekaligus mendorong pengasuhan positif, edukasi publik, dan partisipasi anak dalam setiap kebijakan ya. Mau kampanye berlian ya, mereka ingin ya memastikan anak memperoleh perlindungan dan pengasuhan positif. Anak harus bebas dari kekerasan, diskriminasi, perundungan, serta perkawinan anak ya, kata Arifa, teman pro 2. Ya, luar biasa ya, teman pro 2, karena bulan Juli ini juga memperingati Hari Anak Nasional nih kayaknya, teman pro 2. So, tetap jadikan lingkungan ramah anak ya, teman pro 2, dan tetap mendapatkan perlindungan dan hak-hak anak juga harus dipenuhi gitu ya, teman pro 2 ya. Karena tentunya tumbuh kembang anak itu juga sangat penting sekali ya. Itu menyangkut dari mental ya kan, teman pro 2, gak cuma perkembangan fisik ya, tapi perkembangan mental juga penting banget gitu loh, teman pro 2 ya. Kalau misalkan anak dididik dengan otoriter ya, pastinya mentalnya jadi mental penakut gitu ya, teman pro 2 ya, mental ragu-ragu gitu, mental gak berani gitu, mungkin karena sering kena marah gitu ya, teman pro 2 ya, atau karena didikannya itu secara otoriter gitu ya. Ya, mungkin lebih ke gaya anak-anak sih ya, teman pro 2 ya. Ya kan, ya namanya juga masih anak-anak lah ya, nggak understanding gitu, nggak kayak orang dewasa gitu yang kalau misalkan kita suruh langsung mau gitu kan, itu juga karena takut sih sebenarnya ya. Ya, jadi mungkin orang tua lebih paham gitu cara memberikan edukasi, cara apa ya, mengayomi, cara melindungi anak kita di rumah, teman pro 2. So, this is very very important ya, teman pro 2, untuk tumbuh kembang anak. Jadi tetap terus lindungi anak kita ya, agar menjadi anak yang tumbuh dan juga berkembang dengan baik, teman pro 2. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman pro 2, kita lanjut dengerin lagu
Afgan dengan masa iya ya, ada Cinderella darinya Paul Partohap ya, dan masih asik sendiri. Untuk yang masih sendiri pagi hari ini, teman produser sebelum dapat pamit undur diri dari Intra Dengar Kamu sesaat lagi ya, dan berikutnya nanti ada Produa Just More Music dan English Corner pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Produa Molabus, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. The prettiest girl in a world.

FM ada Kunto Aji dengan masih asik sendiri teman Pro 2. Lagi ini juga sekaligus mai kiri jumpa dengan bersama Deva yang bertugas, karena selanjutnya kita akan ikuti Pro 2 Just More Music dan English Corner nanti pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian barat bersama lektor ya, dosen bahasa dan budaya kampus Universitas Tekumar ya teman Pro 2. Makanya tune in terus di 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu, dan perdalam bahasa Inggris kamu teman Pro 2, dan perbanyak kosakata juga ya biar makin lancar, makin fluently speaking Inggrisnya nih teman Pro 2. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Waktunya juga Deva harus pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu ya, karena Deva di sini sudah temani kamu dari pukul 5 subuh tadi sampai pukul 9 pagi ini teman Pro 2 ya. Tetap semangat terus dalam menjalankan aktivitas paginya, semoga lancar ya, dan juga semoga tuntas hingga akhir tentunya ya. Baik, Deva yang bertugas pamit undur diri dengan mengucapkan terima kasih, see you next time and bye bye.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet. Sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.
3: Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
2: Nggak tahu.
4: Suka nonton tapi nggak tahu.
5: Percaya diri sendiri.
0: Ngambil duit orang.
6: Penggelapan uang negara.
0: Korupsi itu nggak boleh.
5: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
6: Haram.
7: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
0: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

selfie mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

0: Gimana sih Kak cara ngelatih speaking biar lancar selain latihan berbicara sama orang lain? Terus goalsnya learning English selain going abroad? Gitu. Do you understand?
1: Okay. Yeah.
0: Kayaknya aku agak bingung. Gimana sih Kak cara ngelatih speaking biar lancar selain latihan bicara sama orang lain? Okay. Terus goalsnya learning English itu selain going abroad? Oh ya. Yeah.
1: Ya, mungkin ibarat, ada goals yang lain gitu
0: mungkin.
1: Ya.
0: Mungkin kayak Miss kan goalsnya apa gitu ya kan. Kalau aku sih ya udahlah sekedar untuk bisa bawa acara aja udah gitu. Gak sanggup lagi guys gitu. Ya kan. If you ask me about the English ya, viewer and our listener, I'm still like processing. My brain is Achenes verbs, Miss. Yeah, the way that I need to process in Achenes verb and then I turn into the English.
1: Okay, yeah.
0: Even in my family, in my friend, I speak bahasa, of course. But when I counting something, when I think about something, I think I still process it Achenes language, bahasa Aceh. Jadi kayak misalnya aku harus proses ke bahasa Inggris dulu, aku harus bahasa Aceh dulu, nyebulan apa gahalnya, gitu. Jadi baru ke Inggris gitu loh. So it's a, you know, difficult for me, you know, to like directly talking to you in English. Makanya aku lambat ngomongnya, karena aku bahasa Aceh dulu nih. Habis bahasa Aceh aku translate dulu ke Inggris. Even when I'm counting or maybe I calculate something, aku bahasa Aceh dulunya, baru aku proses. Lama kan? Ada metode nggak supaya lebih cepat? Mungkin dijawab pertanyaan yang ini dulu.
1: Apa tadi kalau untuk praktisnya ya?
0: Cara ngelatih speaking biar lancar selain latihan bicara sama orang lain.
1: Oke. Sebenarnya English is about skill. Jadi kalau skill ini, Bang Nanda, itu harus memang rutin. Jadi nggak boleh cuma latihan sama misalnya sama teman nih. Udah sekali aja. Tapi harus berulang.
0: Continuity and discipline.
1: So you have to make a schedule like in a day. Maybe you spend 10 or 15 minutes to speak. Not only to if you have no one to speak with, you can just use a mirror. Like you do a speech ya, kayak pidato gitu. Jadi kan nggak perlu ada
0: orangnya.
1: Perlu ada orang ya. Jadi yang penting itu konsisten, Bang Nanda.
0: Catat teman pro dua.
1: Jadi kalau sudah setiap hari diluangkan waktu 10 atau 15 menit, nah jadi itu lebih terbiasa. Jadi lidahnya ini kan nggak kaku gitu. Mau ngomong mau pronounce ada kata apa gitu, jadi nggak kaku lagi. Ya, kemudian kalau kita sudah terbiasa, proses our brain to process the language is also not take too many times. Jadi waktu untuk memprosesnya itu juga lebih singkat
0: gitu ya. Jadi karena udah praktis
1: karena
0: tadi.
1: Sudah praktis setiap hari. Jadi intinya konsisten gitu. Jadi kalau sudah setiap hari, otak sudah terbiasa, lidah juga sudah terbiasa, maka untuk berbicara pun ya sudah biasa jadinya. Gitu dia.
0: And the next question is, terus goalsnya learning English selain kalau misalnya kan maybe a lot of our friend, maybe a lot of his friend. Aulia, thank you for asking. Itu mungkin motivate-nya because mau jadi apa, mau kerja di luar maybe. Mungkin ya kali ya. Or maybe mau traveling gitu loh. Jadi ada gak motivasi yang lain gitu, goal yang lain selain going abroad, Miss?
1: Sebenarnya simple aja kayak yang di awal tadi saya sampaikan kan. When you want to understand a lyric songs in English, you don't need to check the dictionary or use Google Translate to know the meaning of the word. Jadi itu aja motivasinya. Misal ada dengar lagu, lagu ini apa ya?
0: Pasti ada ya. One of, you know, like you listen to the song maybe, atau even you are not song lover. There must be one song that, you know, stick in your brain. Kayak you love this song, maybe like Miss, if I ask you about a Titanic song. You'll be familiar with that one. Even though maybe you don't love to listen song, it's okay. Tapi ketika udah musik na, you know that Mahal will go on from Celine Dion. Okay.
1: even though I cannot sing that song.
0: No, I'm not gonna say that. Karena kayaknya Miss gak suka dengar lagu. Do you love listen to song or not?
1: Maybe in the past, yes, I like to listen a song, listen to music. But maybe in the current time, I have no time to listen to music because so many things to do.
0: Yeah.
1: So I have no time to.
0: In this economic, Miss, kayaknya denger lagu kayaknya boleh skip dulu.
1: Boleh.
0: Tapi
1: skip.
0: Denger radio harus ya, Miss.
1: Oh ya, yeah. Apalagi banyak yang kita dapat.
0: Miss pengisi acaranya dia nggak denger radio, nggak boleh ya.
1: Boleh, harus.
0: Harus. Miss, we have another question from Lara Purnama Sahari. Banyak orang ingin bisa berbahasa Inggris. Ini Miss agak panjang ya. Tetapi tidak semua orang berani memulai. Okay. Mm-hmm. Menurut Miss, mengapa rasa tidak percaya diri itu seringkali menjadi penghalang terbesar seseorang, bahkan lebih besar daripada sulitnya tata bahasa atau banyaknya kosakata yang harus dipelajari, gitu, Miss, ya kan? Apakah kemampuan berbahasa Inggris itu benar-benar ditentukan oleh tingkat kecerdasan seseorang? Habis itu, Miss, ada air nggak ya?
1: Ada.
0: Oke. Apakah kemampuan bahasa Inggris itu benar-benar ditentukan oleh tingkat kecerdasan seseorang, ataukah justru oleh keberanian untuk terus mencoba meskipun seringkali salah? Masih ada nih misi bawahnya. Aku baca lagi ya. Lalu bagaimana cara membangun kepercayaan diri? Tadi kayaknya udah ya, tapi nggak apa-apa nanti di ini aja agar tidak takut ditertawakan. Boleh minum dulu, Miss.
1: Okay.
0: Boleh, nggak apa-apa, santai aja. This is our show and our first show. Kalau misalnya kita masih banyak yang salah-salah, mohon dimaafkan ya teman Pro 2 atau semua aja yang di luar sana. Oke deh. Nah, apa tadi ya? Seringkali salah. Lalu bagaimana cara membangun kepercayaan diri seseorang agar tidak takut ditertawakan ketika berbicara dalam bahasa Inggris di depan umum? Dan ini panjang, Miss, kayak undang-undang, Miss. Apakah seseorang yang selalu percaya pada dirinya sendiri akan lebih cepat menguasai bahasa Inggris dibandingkan orang yang sebenarnya pinter tetapi ragu dengan kemampuannya? Bagus banget ya tanyanya ya.
1: Okay.
0: It's a very complete. Thank you so much.
1: Nah, Laras tadi ya.
0: Gimana itu menurut kakak, mengapa rasa tidak percaya diri itu seringkali menjadi penghalang terbesar seseorang?
1: Iya, jadi your greatest enemy in learning English is not about the thickness of dictionary, it's not about the rules of the grammar, of the tenses, and others. But your greatest enemy in learning English is self doubt.
0: Okay, ya. Keraguan diri gitu ya.
1: Iya. Kalau Gen Z bilang sekarang insecurity, ya.
0: So that why I ask you about grammar is developed or kayak tak bertambah gitu atau still on that formula because a lot of like maybe like slang, like new word, anxiety, insecurity.
1: Yeah.
0: Belum lagi ada jujurly.
1: Jujurly.
0: Enggak, itu salah ya. Okay, Miss. Abis itu, Miss, selain keraguan diri?
1: Ya. Jadi, ada teori dari second language acquisition ini, dari pemeroyahan bahasa, dari expertnya langsung ya, yang tadi juga sudah sedikit saya sampaikan. Teori tentang ada filter.
0: Ada filter, yang tadi ya.
1: Iya, di dalam kepala kita nih ada filter. Filter ini dipengaruhi oleh motivasi, oleh kepercayaan diri, oleh juga kecemasan. Itu anxiety tadi. Jadi ketika kita merasa bahwa saya ngomong ini akan dinilai nih, akan diketawain nih kalau saya salah nih. Nah, itu akan membuat benteng itu tadi, filter itu tadi meningkat. Jadi when you have the vocabulary, you have a good grammar, itu menjadi penghalang. Nah, Jadi apapun yang ada di kepala itu gak bisa keluar jadinya.
0: Gak bisa
1: mandet ya, jadinya di
0: walaupun
1: situ.
0: Walaupun semuanya tahu sebenarnya.
1: Iya, jadi mandet di situ karena itu tadi ada filter itu tadi ketika kita merasa cemas, kita merasa insecure itu tadi. Jadi semuanya tidak keluar. Nah, apa yang harus kita lakukan? So you have to change your mindset. Your mindset about kalau tadi kita takut untuk dijudge. Nah, tidak perlu takut untuk dijudge. Ya, jangan takut kalau kita membuat kesalahan. Karena ada teori lain nih di dalam pemerolehan bahasa. Jadi ada teori tentang interlanguage namanya. Interlanguage ini yaitu sistem di mana bahasa awal kita itu ada jembatan ke bahasa target.
0: Kayak jadi apa
1: ada
0: tadi ya?
1: Iya, ada yang menjembatani nih. Kalau tadi Bang Nanda kan bahasa Aceh.
0: Harus bahasa Aceh.
1: Dari bahasa Aceh ke bahasa targetnya. Jadi itu nama interlanguage Bang Nanda.
0: Ada berarti istilahnya.
1: Ada, iya.
0: Tadi aku random sumpah. Jadi aku kayak I never ask this before kepada dosen, kepada guru. I think it's a part of like kayak it's me banget gitu, kayak menggelitik aku banget kalau misal masa sih aku harus tanya gini, masa orang harus apa namanya kayak ngeproses dulu gitu selemot itu kah aku punya brain gitu ya kan. So I never asked that before
1: tapi sebenarnya ada penelitian tentang itu.
0: Serius ya?
1: Iya, ada teorinya tentang
0: ini
1: itu.
0: Miss nggak lagi menyenangkan aku kan. Oke. Oke, terus kayak gimana tuh?
1: Ya, jadi ada jembatan antara our first language to the target language. Ya. Jadi sebagai the learner of the second language, we make mistake, we make errors. Jadi pasti ada error tuh, ada kesalahan-kesalahan ketika kita mengucap target language-nya. Misalnya kita mau bilang she go to the market yesterday. When we use yesterday, it means that the verb have to in the past form, right?
0: Kan nggak mungkin go ya?
1: Iya, harusnya bukan go di situ. Tapi ketika kita mengucapkan itu, mungkin seorang apa ya istilahnya kritikus yang sangat meneliti gitu kan?
0: Pasti dia bakal komen.
1: Iya, ini salah nih grammarnya, pasti gitu kan?
0: Tapi nggak apa-apa sih, bagus untuk pelajaran juga ya.
1: Nah, but a linguist see that this is the proof of our brain is working actively.
0: Nah, itu
1: dia. Jadi expert itu sudah memang sudah menyatakan bahwa inilah bukti bahwa otak kita ini bekerja memproses bahasa first language kita, bahasa yang kita gunakan, ke bahasa target yang mau kita pelajari. Nah, jadi itulah prosesnya. Jadi ketika melakukan kesalahan, you do that mistake, so don't really care about the mistake. Everyone do mistake, right?
0: Aku tiap hari malah, I do every mistake every single day when I write caption, maybe akan kayak nulis caption gitu kan. Maunya kan apa tuh namanya kayak I try to like it's a part of my practice, you know. Jadi right now ya udah I let it be if a mistake, ya udahlah nggak apa-apa. Aku nggak akan ngapus juga, tapi nanti aku akan koreksi di bawah gitu. Dan aku untuk nextnya ya jangan salah lagi. Gitu.
1: Malahan Bang Nanda, ketika kita melakukan kesalahan kita akan lebih ingat gitu.
0: Iya benar.
1: Nah,
0: makin dikoreksi guys, you bakal stick in your brain.
1: Akan lebih ingat, lebih lebih tahu oh ini yang benarnya.
0: So karena memang harus belajar dari kesalahan kayak gitu. So if you learn English, we don't know about bupper, nggak boleh. What is bupper in English?
1: Bupper maybe you use your feeling very hard.
0: Agak ribet ya memang. Nah itu salah satu cara kenapa kayak ada slang dalam bahasa Inggris, we have to translate in Indonesia itu kayak we have to cari banget dulu lah ibaratnya yang cocok. Nah sama juga kayak dari bahasa Indonesia, kayak misalnya kita punya istilah baper, kita punya istilah apa lagi ya? Ya banyak lah istilah-istilah kayak gitu ya kan. So yeah, we have to look some word yang very match with the sentence.
1: Iya,
0: gitu
1: karena
0: loh.
1: Kadang nggak bisa kita artiin langsung perkata, Bang Nanda. Mm-hmm. Sama kayak nama makanan.
0: Asli.
1: Kayak asam keeng, apa ya bahasa Inggris?
0: Kayaknya we still say asam keeng deh, tapi we have to explain about what is asam keeng.
1: Iya, itu dia yang penting gitu.
0: Yeah, maybe you have like native friends and then asking you about asam keeng. You just say this is asam keeng, but you have to explain about the ingredient of asam keeng and the taste of asam keeng.
1: Yeah, the gitu process how to cook.
0: Yeah. Okay. Nah, itu dia. Miss, ada yang mau disampaikan lagi?
1: Iya, tadi juga ada banyak ya tadi
0: banyak
1: pertanyaan.
0: Banyak nih, masih Nanda bacain dulu ya. Tapi Lara udah respon katanya. Bagus sih kakak, Miss mengejawab pertanyaannya jadi mudah dipahami juga. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, yeah. Tapi ini masih ada nih pertanyaannya kan tadi yang tentang... kalau tadi kan tentang yang gimana caranya banyak nah ini tata bahasa udah. Apakah kemampuan bahasa Inggris seseorang itu benar-benar ditentukan oleh tingkat? Kayaknya kan ada orang yang kalau misalnya they learn match, mungkin kita bicara IQ kali ya atau kecerdasan, itu langsung nangkep. Nah how about English language?
1: Okay. Saya pernah ngajarkan Bang Nanda di kelas yang memang level, bukan level bahasa Inggris, tapi level memang nilai mereka lebih bagus.
0: Oh, lebih bagus.
1: Dibanding dengan level yang nilai rata-rata semuanya ya, bukan bahasa Inggris saja yang di bawah ya. Jadi tidak mempengaruhi sebetulnya. Ya. Karena memang yang memang kelas umum nilainya ya rata-rata aja, mereka juga bisa.
0: Oke.
1: Okay. Intinya apa? Yang sebenarnya yang anak-anak mungkin dibilang pinter ini, mereka lebih rajin, Bang Nanda.
0: Mungkin ya.
1: Jadi mereka konsisten belajar, jadwalnya juga memang tidak bolong-bolong.
0: Lebih disiplin.
1: Mereka punya rasa tanggung jawab untuk bisa mendapatkan achieve the goal gitu, Bang Nanda. Jadi mungkin banyak dari mereka yang lebih sukses in learning English. Jadi itu. Jadi kuncinya sebenarnya bukan ke IQ, tapi lebih ke disiplinnya, Bang Nanda. Konsisten belajar memang. Luangkan waktu. Walaupun itu cuma 10 menit per hari. Itu dia.
0: Iya kan? It's a very sangat apa namanya, kalau misalnya ibaratnya nggak ada yang namanya, mohon maaf nih, nggak ada yang namanya bodoh atau pinter.
1: Yeah.
0: Asal mau, ya asal rajin, tadi ya kata misalnya pasti bisa.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Tapi for nowadays, what do you think about your student? Compare with in your era at that time?
1: I don't know how to explain.
0: You millennial
1: that.
0: Or zillennial? I'm so sorry to ask that.
1: Millennial.
0: Yeah. We're the same.
1: Yeah. Okay.
0: We're on the same page. Yeah. So what is different era maybe?
1: I don't know. Maybe because in this era, we can use technology.
0: Oh yeah.
1: So many students, when I ask to do this, to do that, they also use the technology to make their work more
0: more fast, more quick.
1: But when I ask them, what have you done for that work? They don't know everything about that.
0: Kayak gak lengket gitu ya.
1: Itu dia. Kayak cuman sekedar apa ya? Ada mesin untuk ini nih. Ya udah kita manfaatkan. Tapi tidak dimanfaatkan untuk mengasah. Sebenarnya teknologi sekarang itu kita bisa manfaatkan untuk kita latih. Kita ya belajar tuh sama itu kan, kita kayak
0: sama mesin itu.
1: Iya, ngechat mesin tuh. Ini kenapa begini? Nanti kan dia bisa jawab tuh. Nah, tapi
0: It could be our friend. To practice.
1: Bisa jadi tutor juga kan.
0: Benar.
1: Langsung kita tanya ini dia bisa jawab. Nah, tapi kenyataannya mereka cuman apa ya, sekedar I have done my work.
0: Udah.
1: So yeah, that's it.
0: You are very smart, Miss. You are very smart. Dan kayak a few day ago, aku juga punya kesempatan have a conversation with Mr. Firman Palindungan. He is a very smart guy. Dan dia talking about like balik lagi ke buku gitu loh.
1: Iya.
0: So ini relate banget dengan yang Miss bilang. Makanya Miss ya luar biasa pintar banget. Ya tepuk tangan dulu dong untuk kita ya. Karena memang kalau misalnya we talking about the technology, because everything is running very fast and very quick, kayak budaya scroll media up and down. So ya udah sekilas aja gitu.
1: Iya. Jadi enggak benar-benar yang
0: enggak lengket.
1: Lancip gitu kan. Gitu. Jadi itu ya bedanya dulu sama sekarang sih, itu terasa banget gitu, Bang.
0: Oke, jadi ya itu dia tadi, use the technology for the right way. You can use you know, I don't need to mention that you name it, kayak all the technology right now, like maybe some of this application, you can use that, and you can be a friend with the technology, you know, use that in the right way.
1: Yeah, itu sebenarnya yang pentingnya.
0: Oke, ada lagi gak ya pertanyaannya? Yang tadi kayaknya udah, terus bagaimana membangun percayaan diri, tadi kayaknya Miss udah jelasin sekilas ya. How to build self-confidence. Mungkin boleh dikalkulasi sedikit aja. Di flashback sedikit aja.
1: Yeah.
0: How to build the confidence. Ini kayaknya nyambung banget sih sama topik kita yang memang you have to believe in yourself when learning English ya, Miss ya.
1: Iya. Jadi sebenarnya intinya itu kita ubah mindsetnya. Jangan lagi fokus ke diri sendiri. Jangan lagi merasa oh saya sedang dinilai. Oh saya harus perfect. Speak fluently and then but you have to focus to the person that you talk to. Jadi fokus sama orang ini. Orang ini maunya apa? Orang ini mengertinya bagaimana? Nah, jadi fokus ke tujuannya apa? Jadi ketika kita tahu lawan bicara kita dan mereka juga mengerti. Nah, jadi itu yang penting. Udah, itulah terjadinya komunikasi. Nah, jadi dengan kita fokus ke pembicaranya, ke lawan bicaranya, kemudian fokus ke tujuan kita. Nah, itu aja kuncinya.
0: Okay, that's the key. Nah, semoga saja tadi semua pertanyaan yang udah ditanya sama our viewer and our listener too, di YouTube juga ada tadi, di WhatsApp juga ada, itu bisa menjawab semua pertanyaan dari teman Pro 2 untuk hari ini. Yeah, I'm so happy. I think the first show with the new English partner. Kayaknya so far okay lah ya. langsung nih Miss kenanya ke Nanda dan Miss Julia. Closing statement, maybe you have like any motivation word or something like that for closing statement.
1: So when you learning English, learning a new language, you have to believe in yourself. Do not fear about the language. Do not fear to make a mistake, because everyone do mistake. So you focus to the goal that you want to achieve, the result that you want to achieve. That's the communication will be happen.
0: Okay. Nah, teman Pro 2, that is a closing statement from Miss Juliana Rizky MPD as a lecturer of English language and culture at Teku Umar University. What is new about lecturer English language and culture at Teku Umar University? What is new? Maybe you have any new news? Or you have to want to inform them about that?
1: Jadi ini baru 2 tahun lah ya, 2 tahun kita dan alhamdulillah sudah ada peningkatan, banyak peningkatan dari mahasiswanya. Jadi insya Allah semoga ke depan juga akan lebih berkembang lagi, amin, lebih banyak lagi yang bisa di didapatkan.
0: Okay, it's all right. Thank you for today, Miss.
1: Okay, yeah, thank
0: see you Bang in Anda. The next section. Yeah, yeah. And I want to say thank you so much for all of our listeners and our viewer on YouTube channel @RRI_Melabuh. So please don't forget subscribe, like, and comment, share this program so we can educate a lot of people, right? So I want to step back, Miss Julie juga mau step back. Sampai ketemu di lain waktu. Bila Taufik Wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimunggunasi.

menyebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kelurahan 16 Melabo Aceh Barat, Teman Pro 2. Dan kamu masih bersama dengan Nanda pastinya. Nanda akan terus mengudara untuk menemani kamu hingga kelar ke jam 2 siang nanti. Make sure kamu sudah cukup minum air putih. Kayaknya cuaca di luar hari ini tuh lumayan cerah sekali, Teman Pro 2. So, pastikan kamu selalu bawa air putih sebelum air putih itu mahal ya. Karena kalian tahu enggak sih, informasi dari yang aku baca sih, dari sumber yang enggak mau aku sebutkan ya. Ini kan banyak sekali sekarang informasi yang beredar di Facebook atau juga di media sosial lainnya, terus juga di YouTube. Tapi ini mungkin bisa jadi refleksi juga untuk kita, atau bisa jadi kayak semacam apa namanya, ya udahlah, untuk edukasi diri sendiri aja gitu loh ya kan. Air putih itu kan sekarang mulai susah atau mulai terasa langka. Dulu mungkin kita merasa air putih itu ya hal yang paling murah atau yang paling biasa aja lah, kalau terbuang pun kayaknya nggak masalah gitu loh. But nowadays kayak climate change it really happen sekarang ini ya kan. Benar-benar kayak kita tuh nggak pernah nyangka kalau kita tuh berada di fase yang sekarang itu Eropa panasnya kayak gimana. Alhamdulillah, tapi kalau misalnya Indonesia walaupun panas tropis, karena mungkin kita masih ada hutan ya, lagi-lagi kita thank you untuk nature, dan kita harus jaga bersama hutan kita, Teman Pro 2, yang memang kita tuh saling berkolaborasi dan kita saling membutuhkan ya kan, antara human, nature, dan segala macam-macam yang lainnya yang ada di dunia ini, Teman Pro 2, gitu loh. Cuman kalau kita kan masih kayaknya masih okay dengan cuaca, kita masih okay dengan segala macam, memang terkadang musiman udah makin gak jelas, Teman Pro 2, nah itu menimbulkan banyak penyakit-penyakit baru guys, gitu loh. So that's why kenapa aku selalu ingetin, Teman Pro 2, don't forget to drink enough of water, mineral water. Yeah, make sure you bring mineral water everywhere, Teman Pro 2. Jadi kemana aja, ya kamu bawa apa tuh namanya ya? Apa sih? Tumbler. Iya, kamu bawa tumbler, kamu isi dengan air mineral, Teman Pro 2. Itu penting banget untuk mendukung supaya kamu tetap bisa berpikir secara clean and clear, gitu ya kan? Terus apa lagi ya? Ya, keep focus, Teman Pro 2, dan ya, the structure in our body, ya kan? Itu kayak 80% or even 90% itu water semuanya, Teman Pro 2. Jadi metabolism kita, sirkulasi darah kita dan segala macam itu bekerja karena bagus air di dalam diri kita gitu loh. Brain kita enggak merasa dizzy, kita enggak berasa over exhausted dan segala macam itu karena ada cukup cairan di dalam tubuh kita. So I know banyak banget sekarang minuman-minuman enak di luar sana murah-murah. Harga teh manis is only 3000 rupiah gitu kan. A lot of sugar of course ya. Yeah. Jangan minum selalu, bukan enggak boleh, tapi ya the way you sip a coffee, a sip of a tea, make sure kamu juga balance dengan air putih. That is very important, Teman Pro 2. So you can avoid a lot of disease ya kalau misalnya kalian cukup minum air putih. So ini enggak cuma sekedar omongan, tapi aku kasih tahu ke Teman Pro 2 supaya kalian selalu ingat harus cukup-cukup minum air putih, Teman Pro 2. Jadi jangan ada yang teman-teman yang enggak suka minum air putih. Kemarin juga sempat ada informasi dari influencer from Thailand atau Filipina, if I'm not mistaken, dia tuh harus dia tuh kena apa namanya ya? Sampai kena kanker darah ya kalau aku enggak salah. Jadi seorang influencer, karena dia itu jarang sekali minum air putih, jadi dia selalu sibuk dengan I'm sorry ya, I'll have to say kayak boba, dia sibuk banget dengan matcha, dia sibuk banget dengan, bukan gak boleh ya minumnya kayak gitu, boleh, kayaknya dunia terlalu sempit banget kalau kita gak minum kopi, gak minum teh, gak minum apa yang kita suka. Tapi tetap ingredient tubuh kita yang paling penting, yang paling utama itu ya harus cukup minum air putih. You have to, kayak kalaupun kamu sip of coffee, a glass of coffee, a cup of coffee, I'm so sorry, kayak gelas kecil gitu ya, kamu harus 3 kali gelas kecil itu kamu harus minum air putih. So that's keep you balance. Mungkin kafeinnya enggak begitu berefek ke kamu, enggak masalah. Tapi kalau aku punya trik, karena aku orangnya memang harus minum kopi setiap pagi. Tadi kesini pun narasumbernya udah duluan sampai, aku masih lari di lorong ya. Aku kopi dulu, kalau enggak aku enggak kecas rasanya. Walaupun aku semalam cukup tidur, enggak cukup-cukup banget juga sih, gara-gara nonton Portugal ya, kalah pula Ronaldo. Enggak apa-apa juga sih sebenarnya. Cuma semalam aku tidurnya itu jam 4 ya, if I'm not mistaken. Subuhnya hampir jam 6 lewat. Udah ke skip-skip alarm, astagfirullah ya.
Jadi makanya akhirnya tadi pagi aku udah selesai absen jam 7. Jam 7 tadi aku udah ngantor, absen dulu ya seperti biasa. Terus aku lari lagi ke kota, aku ngopi dulu guys. Makanya tadi Miss Nah sebenarnya udah duluan sampai, akunya kucar kacir lari di belakang ya. Aku ngopi dulu di CM Jaya tadi, kesebut deh ya. Jadi aku ngopi dulu tadi ya, tapi aku senang sekarang semua warung kopi yang di Aceh aku lihat. Kemarin juga Sabtu Minggu, cuma Sabtu Minggu kemarin aku di Banda Aceh, aku menikmati semua kopi yang ada di seputaran tempat aku tinggal. Itu mereka memang air putih itu gak payah kita minta sekarang. They offering, bahkan dia taruh dulu air putihnya baru dia taruh kopi. I think it's a very new style. Kalau dulu-dulu kan gak, yaudah kalau gak kita minta air putihnya gak pernah ada. Tapi kalau sekarang udah ditaruh aja gitu loh. Itu kayak bikin aku tambah rajin minum air putih. Walaupun daily aku memang aku ketergantungan banget dengan air putih, teman produa. Aku minum air putih itu banyak banget. So that's why kalau puasa aku lapar jarang, tapi haus aku jam segini itu biasanya udah haus banget kalau puasa. Gitu teman produa. Apalagi kalau misalnya pas puasa terus kenanya dinas jam segini. Aduh. Tapi kalau lapar aku jarang lapar orangnya. Ini aja aku skip sarapan udah jam segini aku belum makan apa-apa. Tapi tadi aku ngopi. Aku harus ngopi orangnya teman produa. Kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang kayak udah jadi new era aja gitu. Jadi setiap ada kopi di setiap warkop di seputaran Labuhan yang aku lihat udah ada include dengan air putih yang gede banget. Cuman aku suka sayang kalau misalnya air putihnya gak dihabisin. Harusnya dihabisin dong air putihnya biar tetap sehat, ya kan?

judulnya Manusia Hebat, itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD, kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore, jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Untuk informasi waktu teman Prodo sudah jam 12 lebih 07 menit waktu Indonesia Barat. Dan perlu Anda informasikan juga nih teman Prodo untuk azan zuhur kita hari ini jam 12 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan Prodo Melabo, teman terbaik kamu.

Prode FM, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Prode FM, teman Pro 2. Nah, ini ada informasi-informasi lainnya yang bakal coba Anda sharekan ke ruang simak kamu, teman Pro 2, dari www.rri.co.id. Nah, berikut ini ada informasi tinggalkan Lakers. Ini Hachimura kini beragam berseragam Clipper. Berikut informasinya buat kamu, teman Pro 2. Kita puterin jingle dulu. Mana nih jinglenya? Oke, here we go. RRI.co.id Jakarta, Los Angeles Clipper merekrut Rui Hachimura dari Los Angeles Lakers dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan tim menghadapi musim baru. Pemain asal Jepang itu membela Los Angeles Lakers selama 3,5 musim. Musim depan ia tetap bermain di Los Angeles bersama tim yang berbeda. Clippers dan juga Hachimura ini telah mensepakati sekitar di angka $28 juta. Clippers itu mengincar Hachimura yang mencatat 11,5 poin atau 33 rebound dari pertandingan musim depan nih. Clipper mengganti para pemain depannya termasuk Kawhi Leonard dan yang akan memperkuat Toronto Raptor. Terus juga ada Kawhi DeBarter dengan Grady Dick dan juga Brandon Ingram. Nah, forward John Klein juga dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Detroit Pistons, sementara forward Bogdan ini menuju Houston Rockets. Nah, sementara klub sekota mereka LA Lakers juga membuat beberapa perubahan. Walker Kessel didatangkan dari hasil barter dengan Utah Jazz, teman Pro 2. Dari dunia olahraga ya.

Teman terbaik kamu, masih banyak nih informasi-informasi lainnya yang bakal coba Nanda share ke ruang simak kamu. Salah satunya masih dari dunia olahraga, dihancurkan Spanyol, tangis bintang Portugal, pecah Ronaldo, curhat hal ini. Nah, dari rri.co.id Jakarta, Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Meski demikian, mega bintang berusia 41 tahun ini belum mengambil keputusan soal pensiun dari karirnya bersama dengan Timnas Portugal. Portugal harus mengakhiri langkahnya di babak 16 besar setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol melalui gol dramatis pada menit-menit akhir. Nah, sesuai pertandingan, Ronaldo tampil dengan raut wajah penuh emosi dan juga tangis yang memang tidak bisa dibendung. Terus, Ronaldo kemudian mengonfirmasi dirinya tidak akan tampil lagi di Piala Dunia selanjutnya bersama Portugal. Ia memilih menunda keputusan terkait masa depannya bersama Portugal hingga emosinya benar-benar mereda. Saat ditanya apakah laga kontra Spanyol juga menjadi pertandingan terakhirnya bersama dengan tim nasional, Ronaldo belum memberikan jawaban pasti. Ia menegaskan tidak ingin pembahasan mengenai dirinya mengalihkan perhatian dari perjuangan Portugal di turnamen. Ronaldo juga mengenang perjalanan panjangnya bersama dengan Portugal dengan penuh kebanggaan. Menurutnya berbagai gelar yang berhasil dipersembahkan menjadi bukti perubahan besar yang dialami tim nasional selama dirinya membela Seleção da Cuenas. Nah, selain menjuarai Euro 2016, Ronaldo juga sukses mempersembahkan dua trofi UEFA Nations League untuk Portugal. Ia juga menilai pencapaian tersebut akan selalu menjadi bagian paling berharga dalam karir internasionalnya. Meski memberi sinyal berakhir perjalanan bersama Portugal, Ronaldo memastikan dirinya belum akan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Penyerang Al Nass itu juga menegaskan, saya masih melanjutkan karirnya di Liga Arab Saudi musim depan, teman Pro 2. Roda FM, teman terbaik kamu, kita akan coba putarkan lagu dari Lisa ya. Ini lagu FIFA World Cup nih, Lisa Anita Rema, FIFA Sound Goals. Stay tune terus.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RI Melabuh.

3. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

PM, selamat siang aja untuk semua teman Pro 2 yang masih tune in bersama dengan Anda. Dan untuk informasi waktu ini sudah jam 13:28 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita @radio_malabo. Terus juga teman Pro 2 bisa saksikan program-program yang memang sudah tayang tadi, seperti Warta Berita Siang ya, Warta Berita Sentral, serta ada program English Corner tadi di Pro 2. Terus juga jangan lupa untuk ikuti kita terus di media sosial, baik itu di Instagram, TikTok, dan juga Facebook kita RRI Pro 2 Malabo. Teman Pro 2 melawan restu dari Mahalini bakal anda play terlintas di jam 13:30 siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Produa This Is Gonna Be The Last Songs yang aku akan play buat kamu. Dan saatnya nanti kita bakal masuk ke Just More Music. Dan selanjutnya nanti kamu akan ditemani sama Cynthia atau Foza, aku lupa ya teman Produa, dari jam 15 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan Produa FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutkan lagu Tulus dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Sekaligus anda pamit undur diri, perut juga udah keroncongan ya teman Produa. Laper banget ya. Oke, kita mau break, makan. Abis itu nanti kita bakal balik lagi check out sore. Ya udah kalau gitu aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.

Asia. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
2: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, gak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Kembali lagi nih hari ini bersama Fauza di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih teman Pro 2, di edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Selasa 7 Juli 2026. Dan tentunya Fauza akan menemani teman Pro 2 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, gimana nih kabarnya teman Pro 2 kalau kita lihat cuaca di luar sana? Cukup terik, cukup panas juga teman Pro 2. Waktu Fauza berangkat ke sini tadi memang kalau misalnya enggak pakai jaket itu tangan udah kayak udah kebakar teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas di luar sana tetap selalu hati-hati tentunya. Jangan lupa kalau bisa tetap pakai sunscreen ya teman Pro 2, karena kan itu jadi protek untuk melindungi kulit kita juga. Dan intinya untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas mau di luar sana, mau di sedang di kantor ataupun di luar di dalam ruangan, intinya tetap selalu semangat. Mudah-mudahan hari ini semuanya lancar. Dan untuk teman Pro 2 yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Maka dari itu tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Mapro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini. Kali ini untuk mengawali siaran pada hari ini, Fauza mau berikan informasi untuk teman Pro 2 seputar lingkungan di teman Pro 2. Karena kan memang di akhir-akhir ini memang isu lingkungan tuh lagi banyak ada aja gitu masalahnya teman Pro 2. Gak hanya lingkungan, satwa dan lain sebagainya. Nah kali ini teman Pro 2 memang menjaga kelestarian hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah aja atau pegiat lingkungan, tetapi juga bisa dimulai dari apa saja yang peduli terhadap alam tentunya. Ada kabar inspiratif nih kali ini datang dari seorang konten kreator teman Pro 2 yang memilih turun langsung melakukan aksi nyata demi memulihkan hutan di Aceh nih teman Pro 2. Nah kali ini teman Pro 2 yang mana konten kreator Jeremy Owen pasti teman Pro 2 udah tahu nih, yang mana menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan melalui program bertajuk Wenanam Sumatera, yang mana program ini bertujuan mengembalikan fungsi lahan bekas sawit ilegal menjadi kawasan hutan di Provinsi Aceh, yang mana penanaman pohon akan dilakukan di dua lokasi yaitu Tenggulun Aceh Tamiang dengan target 20.000 pohon serta CRU Despesangan Kabupaten Bener Meriah dengan target lebih dari 150 pohon. Jeremy Owen bekerja sama dengan Lauser Conservation Forum, WWF Indonesia, kelompok pengelolaan hutan wilayah 7 yang mana serta melibatkan masyarakat setempat. Sebelumnya nih sekitar 10 hektar lahan sawit ilegal di kawasan hutan lindung telah ditebang sebagai langkah awal dalam pemulihan kawasan. Pohon-pohon ditanam merupakan jenis agroforestry dan beberapa jenis pohon lainnya yang tidak disukai gajah. Upaya ini diharapkan mampu menjaga habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera, agar tetap berada di kawasan hutan dan mengurangi potensi konflik dengan masyarakat. Melalui program ini, Jeremy Owen berharap pemulihan hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan. Nah, bagi jadinya nih teman Pro 2, aksi sederhana seperti menanam pohon ternyata dapat memberikan manfaat besar banget tentunya untuk lingkungan, untuk masa depan lingkungan tentunya. Semoga nih teman Pro 2 lebih banyak lagi generasi-generasi muda yang terinspirasi untuk tetap menjaga hutan, melestarikan satwa liar, dan merawat alam Indonesia. Karena kalau kita lihat dari akhir-akhir ini ada aja masyarakat-masyarakat yang tidak bertanggung jawab akan semua hal itu. Kayak seperti membunuh satwa liar, bahkan memakai lahan ilegal gitu. Yang tentunya berdampak bagi kita, karena kita udah merasakan sendiri akibat banjir kemarin nih teman Pro 2. Nah kali inilah saat inilah giliran kita untuk menjaga bumi kita sendiri, menjaga lingkungan sendiri, karena dengan lingkungan yang baik kita juga terjaga tentunya, satwa liar juga terjaga, kita juga terjaga. Karena nih hutan yang lestari hari ini adalah warisan yang berharga untuk generasi yang akan datang.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget, beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan musik-musik, apalagi ini sore-sore, udah mau menjelang siang, menjelang sore enggak sih teman Pro 2? Apapun dengan segala aktivitas teman Pro 2, tetap semangat hari ini. Fauza bakal puterin lagu buat menyemangatin teman Pro 2 juga, yaitu lagu dari Egea Indrawari yang berjudul Seribu Kali. Selamat mendengarkan.

0: kerbau.
1: Ayo berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Dinda?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Halo teman Prawira semuanya, selamat siang menjelang sore tentunya. Dan kali ini Fauza mau bacakan informasi terkait informasi daerah nih teman Prawira. Masih terkait menjaga lingkungan, yang mana memang menjaga kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama nih teman Prawira. Nah, untuk mengurangi aksi buang sampah sembarangan tentunya, pemerintahan Kabupaten Aceh Barat menyiapkan langkah baru nih teman Prawira. Hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana lacak pembuang sampah liar Pemkab Aceh Barat siapkan CCTV. Yang mana pemerintahan Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV di sejumlah titik yang sering dijadikan lokasi pembuangan sampah liar. Yang mana Kepala DLH Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan pemasangan CCTV akan dilakukan bersama Diskominfa. Namun ia menegaskan keberhasilan program ini tetap bergantung pada kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan tentunya. Selain itu, program gotong royong rutin yang telah berjalan dinilai mulai menunjukkan hasil yang positif dengan berkurangnya penumpukan sampah di beberapa lokasi. Nah, tentunya dengan adanya program ini jelas membantu kita juga melihat orang-orang yang nakal nih teman Prawira, yang masih membuang sampah sembarangan tentunya. Mudah-mudahan dengan adanya program seperti ini, dengan adanya pemasangan CCTV, membantu masyarakat juga untuk lebih paham, untuk lebih sadar bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan. Dan mudah-mudahan juga dengan adanya program gotong royong rutin ini, semoga meningkatkan kesadaran untuk masyarakat sekitar untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Semoga upaya ini dapat meningkatkan kesadaran tentunya, karena lingkungan yang bersih dimulai dari kebiasaan baik khususnya untuk setiap individu.

0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Ingat hari ini
1: kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
4: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
4: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
4: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Halo kumpul dua semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RR Mabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya ya teman Pro 2, di tengah aktivitas sore hari ini, saatnya nih teman Pro 2 kita sejenak mengingat kembali kewajiban kita sebagai seorang muslim tentunya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat asar. Nah, bagi teman Pro 2 yang masih bekerja, kuliah, atau sedang dalam beraktivitas dimanapun berada, sudah bisa mulai meluangkan waktu dan tentunya bersiap untuk menunaikan ibadah. Dan tentunya berikut Fauza akan bacakan informasi jadwal waktu sholat asar untuk beberapa wilayah nih teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2? Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan asarnya dimulai pada pukul 16.09 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.09 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan asarnya dimulai pada pukul 16.08 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itulah tadi informasi waktu sholat asar untuk beberapa wilayah. Tentunya semoga informasi ini dapat menjadi pengingat untuk teman Pro 2 semuanya untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Dan tentunya semoga kita semua dimudahkan untuk menunaikan ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran, kesehatan, serta keberkahan dalam setiap aktivitas kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Tentunya kembali lagi nih bersama Fauza. Dan tadi tentunya kita barusan melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kali ini Fauza masih menemani teman Pro 2. Dan hari ini kita masuk ke dalam program Sore Ceria nih teman Pro 2. Nah jadi untuk teman Pro 2 yang mau lihat program Sore Ceria kita, boleh banget langsung ke live YouTube RRI Melabu tentunya, atau bisa dengarkan langsung di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, atau juga bisa nih teman Pro 2 langsung mendengarkan di RRI Digital juga. Jadi kalau teman Pro 2 mendengarkan bisa download langsung nih di Play Store masing-masing. Dan tentunya nih teman Pro 2, di edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Selasa 7 Juli 2026, dan tentunya Fauza tidak sendirian di sini teman Pro 2. Di sini sudah ditemani dengan narasumber kita yang kayaknya udah kelihatan nih di layar kaca teman Pro 2. Halo, assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Kayaknya harus dideketin nih suara Kainal. Coba deh, halo.
1: Halo.
0: Coba lagi deh.
2: Halo.
0: Nah itu baru dengar. Kayaknya harus dideketin berarti okay, nih ya.
2: Oke.
0: Nah di sini sudah ada Kainal nih, yang mana Kak Ainal Mardiyah merupakan seorang guru MTSS Dayah Ruhul Qurani. Benar ya?
2: Iya benar sekali.
0: Mungkin bisa disapa-sapa deh teman Pro 2 semuanya. Bisa ke kalian di kamera di sini.
2: Halo semuanya sahabat pendengar RRI Pro 2.
0: Mm-hmm. Perkenalkan mungkin.
2: Perkenalkan, nama saya Ainal Mardiyah. Mm-hmm. Tinggal di Lapang. Alumni dari Universitas Teku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
0: yeah.
2: Prodi Sosiologi. Okay. Sekarang berprofesi sebagai guru di Madrasah Tsanawiyah Ruhul Qurani.
0: Okay. Berarti orang Melabu juga nih Mas ya, orang Aceh Barat ya, nggak jauh-jauh nih teman Pro 2. Masih seputaran sini juga.
2: Mm-hmm.
0: Oke, tentunya kali ini kita membahas topik yang menarik banget dan relate banget tentunya dengan Kainal tentunya. Yang mana kali ini kita membahas topik yaitu menjadi inspirasi lewat prestasi tahfiz. Masya Allah. Nah, teman-teman Pro 2 yang berkeinginan nih, udah mencoba-coba nih, udah hafal sedikit-sedikit gitu, ternyata bisa jadi prestasi juga nih teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang mau nanya-nanya, boleh banget langsung ke live YouTube RRI Melabu, atau bisa langsung hubungi ke 0811-6877-903. Nah nanti Fauza bakal bacain langsung nih, apalagi Fauza kan ngelihat langsung kalau misalnya teman Pro 2 mau komen-komen langsung di live YouTube, boleh banget nanti Fauza bakal bacain, dan tentunya Kainal bakal menjawab nanti tentunya.
2: Insya Allah.
0: Dan gimana nih kabarnya Kak Ainal?
2: Alhamdulillah. Seperti yang dilihat, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya. Apa namanya, Kak Ainal kesibukannya beberapa hari ini ada kemana nih? Atau ada kesibukan apa nih?
2: Kalau ditanya kesibukan, kita sebagai guru ya, kalau libur anak murid, guru juga libur nih.
0: Oh iya, karena libur ya.
2: Iya. Jadi di rumah hampir 1 bulan kali ya, karena kan alhamdulillah kan Senin depan nih baru mulai sekolah lagi. Jadi sekarang masih libur, dan kalau ditanya kegiatan kayak kita menikmati keliburan itu ya kak.
0: Bener, walaupun Fauza nggak libur ya kayak.
2: Itulah ya beda kalau kita jadi guru sama yang lain gitu.
0: Bener.
2: Cuman paling kalau ditanya kesibukan ya, even kayak kalau ada kegiatan, ini kan baru-baru diadakan lomba apa ya, lomba video konten literasi.
0: Okay.
2: Paling ikut itu aja sih, apa-apa yang dibuat kayak di perpustakaan atau apa. Mm-mm. Ya ikut itu aja sih kegiatan. Oh. Biar ada kesibukan.
0: Benar, karena gitu. Kan libur ya. Mm-hmm. Jadi mencari kesibukan. Oh berarti ada lomba konten literasi berarti ya kak?
2: Iya, itu yang diselenggarakan oleh perpustakaan.
0: Oh iya benar tahu. Mm. Tapi belum masih apa kan? Masih sedang berlangsung atau udah selesai nih?
2: Masih sedang berlangsung. Jadi teman-teman yang sedang ikut tuh lagi take video sekarang.
0: Wah, nah untuk teman Pro 2 kayaknya tapi pendaftarannya udah selesai.
2: pendaftaran udah selesai. Wow. Sekarang lagi, ya itu, lagi mengikuti.
0: Buat kontennya ya, buat kontennya. Oke deh kak, kan di sini kan kali ini kan kita membahas inspirasi, menjadi inspirasi lewat prestasi tahfiz. Berarti memang Kak Ainal sendiri memang hafizah berarti.
2: Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
2: Amin. Amin, amin,
0: amin. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih, Kak Ainal, apa ya, gimana ya? Gimana sih maknanya menjadi seorang penghafal Al-Quran khususnya di era sekarang gitu?
2: Mungkin boleh diceritakan dari awal.
0: Boleh.
2: Awal ya. Curhat nih ya jadinya. Jadi itu kan sekarang kan saya sendiri kan masih S1 ya. Namun sebenarnya saya ini orangnya sangat ambisius terhadap dunia pendidikan dibandingkan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Awalnya ya, awalnya seperti itu. Jadi kayak dulu ketika tamat kuliah di tahun 2019, itu hampir setiap saat itu ambisius itu pengen daftar kuliah, pengen S2 nih kak. Cuman kadarullah, dari tahun ke tahun dan dari beberapa percobaan untuk mendaftar baik dari beasiswa maupun apapun, belum ada yang berhasil. Hampir ke baik di Indonesia maupun ke luar negeri, rata-rata semua ajang beasiswa itu udah diikutin. Namun kadarullah kan memang belum lulus ketika itu. Jadi 2022 tuh berubahlah pikiran nih, ya kan? Dari 2019, 2020, 2021 itu memang menyibukkan diri betul-betul dulu pengen kuliah, pengen S2.
0: Pengen banget
2: berarti. Pengen ya? Banget. Banget pengen kuliah gitu kan. Karena emang sangat suka dengan dunia pendidikan. Kayak contoh di S1 dulu ambisius aku harus selesai nih 3 tahun setengah. Aku harus dapetin IPK tinggi nih gitu kan. Dan itu tercapai semua. Apapun yang menjadi keinginan tuh saya pribadi pasti akan tercapai dengan usaha gitu. Namun mikir nih, kok aku daftar S2 hampir 2 tahun kok enggak lewat gitu kan. Kayak apa yang salah gitu. Jadi kayak di akhirnya di tahun 2022 tuh berubah pikiran ya kak. Ini kayaknya apa nih, emang Allah mungkin gak menakdirkan aku untuk kuliah atau gimana. Jadi ada kawan lah ya, iseng-iseng dia bilang, Kak Ainal kita daftar tahfiz yuk katanya. Aduh ngafal kayak gitu kan, mana bisa nih di usia yang 20-an ke atas kayak mikirnya kan berat pasti ya kan.
0: Benar-benar.
2: Sangat berat ngafal Quran. Jadi kayak itu pun udah dibujuk sama teman, habis itu juga minta izin orang tua ketika itu kan juga belum dapat izin nih. Pada akhirnya ya udahlah, bismillah bismillah, daftar lah nih, daftar beasiswa ke tahfiz, lulus.
0: Oh langsung lulus.
2: Lulus. Jadi ketika tes S2 gak lulus. Jadi ketika tes tahfiz kok lulus gitu, sedih ya.
0: Ada sedih ada enggaknya nih. Ada senang.
2: Tapi awalnya sedih emang.
0: Oh gitu.
2: Kok lulus gitu, ini kan kayak ini pertanda apa gitu. Jadi kan kayak betul-betul mencari jati diri kali ya di umur yang segitu, harusnya di bawah-bawah itu ya kita cari jati diri ya. Ya udah akhirnya dengan bismillah lah, karena kepengen ngerantau, nggak mau lagi di Aceh gitu. Pengen ngerantau. Ya udah akhirnya terima.

0: yang membuat kita terkejut lagi adalah kita dipertemukan dengan yang mungkin di bawah kita, adik-adik malah. Jadi yang tamat SMA, ke situ rata-rata tuh yang tamat SMA, sedangkan saya itu tamat S1. Jadi umurnya kan
1: jauh ya.
0: Lumayan jauh, tapi karena di sana kami dibiasakan untuk tidak memandang usia, jadi kayak satu visi nih, satu misi kan ngafal gitu kan. Jadilah sama sana panggil kakak juga, apapun walaupun usianya lebih muda atau lebih tua, kakak. Jadi kayak di situ betul-betul diuji sih, Kak. Jadi kayak hampir satu bulan itu tidak diterima hafalan sama ustazah.
1: Kok bisa tuh?
0: Nah, itu dia karena karena mungkin niatnya itu belum lurus ketika itu kali ya.
1: Bisa jadi
0: kayak betul-betul niat di awal itu mau pergi, ya udah aku pergi aja pokoknya, mau ngajar, mau sekolah, mau kuliah, mau apapun, mau tahfiz, pokoknya aku pergi dulu dari rumah nih. Niatnya awal itu mau pergi menghindar dari rumah. Kan salah ya niatnya ngafal Quran kayak gitu. Jadi pada akhirnya dikasih tahu sama ustazah, oh ini kakak kayaknya ada salah nih, ada dosa gitu kan. Jadi akhirnya satu bulan full itu betul-betul dikasih HP sebentar, suruh nelpon orang tua, suruh telepon teman-teman ataupun seorang yang pernah punya dosa gitu ya. Akhirnya dalam alhamdulillah, setelah itu pun satu bulan ke depan betul-betul difokuskan sama tahsin dulu nih, makhrajul hurufnya dan lain-lain. Dan habis itu dirutinkan untuk sholat dulu, tahajudnya dulu gitu kan, dibiasakan energi positif dulu nih sebelum kita kenal Al-Quran. Dan di bulan ketiga tuh, Kak, jadi betul-betul baru mulai menghafal di situ dan ketinggalan jauh ketika itu sama teman-teman.
1: Tambah lagi kita baru masuknya udah umurnya ini juga kan?
0: Iya, jadi usia nambah. Itu kayak teman juga udah loncat jauh nih. Gimana? Hampir stres, hampir galau dan bahkan pengen pulang. Tapi masya Allah, itu dia ketika kita merubah niat tadi, ketika kita udah serius fokus dan betul-betul kayak udahlah lillahi ta'ala aja lah, udah di sini nangis-nangisan lah kayak gitu, udah akhirnya Allah mudahkan semua dalam menghafal, dalam memperbaiki diri, dalam semuanya lah, Kak. Allah mudahkan ketika niat kita itu betul-betul karena Allah, pasti Allah akan mudahkan semuanya.
1: Benar banget, karena kan kalau di awal kata Kak Ainal tadi udah bukan niatnya ke menghafal. Jadi pasti ada aja kesulitan-kesulitannya. Ternyata dengan lebih mendekatkan malah membuka kita ya, memudahkan untuk mendekati Al-Quran itu. Memang kalau misalnya kan Kak Fauza lihat kan tadi kakak bilang kakak udah masuk ke dunia tahfiz, dunia hafiz itu udah berbeda dengan yang lain masih sekolah gitu, sedangkan Kak Ainal baru S1 baru masuk. Nah awal itu pas baru pertama datang itu minder banget gak sih? Atau gimana?
0: Banget. Karena posisinya tuh kan teman-teman yang ke situ tuh bukan orang yang nol hafalan.
1: Kalau kakak betul-betul nol. Maksudnya enggak nol kan Al-Fatihah hafal ya. Maksudnya yang enggak sewah orang lain gitu.
0: Jadi ketika saya ke sana udah ada hafalan sih hampir 2 juz gitu. Cuman karena kita tadi enggak murajaah, jadi kayak
1: lupa-lupa
0: hafalan itu ya udah sekedar dihafal kemarin tapi lupa lagi. Cuman juz 30 ketika itu udah. Cuman ketika itu kan dihadapkan sama teman-teman nanyain, "Kamu udah hafal berapa juz? Kamu udah hafal berapa juz?" Kayak orang ngasih tahu 5, 10. Ini salah tempat atau gimana gitu. Insecure sih.
1: Benar sih. Berarti ya siapapun kalau Fauza punya adik Ainal pasti insecure juga, apalagi kita lihat adik-adiknya udah 5, 10 terus kita masih kayak awal-awal 1, 2 gitu kan. Jadi pastinya insecure. Terus yang memang yang menjadi support Kak Ainal biar bisa kayaknya ayo dia harus menghafal juga, itu siapa nih yang paling nge-support kakak buat tetap ayo menghafal Quran gitu?
0: Yang pastinya tadi Kak kembali ke niat Ainal kan, jadi kayak betul-betul udah pasrah, udah karena Allah. Kayak apa ya, kan di usia kita 20-an tuh udah bisa berpikir gitu ya, jadi kayak apakah ini jadi salah satu jalan yang Allah kasih untuk aku sehingga Allah selalu meng-cancel untuk aku lulus beasiswa S2 nih, tapi Allah mudahkan aku di perjalanan tahfiz. Allah kasih semuanya ketika dalam perjalanan tahfiz itu. Jadi mikir, oke, ini jalan aku. Jadi betul-betul support itu. Habis itu juga ingat orang tua, Kak. Jadi kayak orang tua itu bilang, ini nanti gimana?

0: nggak ada duit lah inilah. Oh, tapi tanpa kita sadari itu bahwa orang tua tuh segala-galanya juga untuk kita, Kak. Jadi kayak beliau tuh diam-diam cari duit, kemudian transfer ke ketika di Bandung itu. Jadi katanya nggak ada duit, tapi selalu diadakan duit gitu kan. Terus dan ketika nelpon beliau pun juga disemangatin sama orang tua, kayak itu kalau udah ngafal berarti harus hafal. Itu kalau udah diambil keputusan untuk menjadi hafidzah berarti harus dituntaskan.
1: Benar.
0: Jadi jangan setengah-setengah, kalau udah diputuskan A berarti harus jalanin. Jangan nanti di tengah jalan berhenti, itu orang tua marah. Ya kan, jadi kadapun kita ke Bandung bukan kayak kemana ya, jauh gitu kan. Nah, dan kemudian juga dibantu sama teman-teman, alhamdulillah tuh di sana teman-temannya juga care, juga baik, juga peduli. Kalau misalnya kita lagi down, pasti teman-teman kayak hayu semangat, semangat, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Jadi kayak betul-betul dipenuhi dengan lingkungan yang sangat positif. Itu sih yang membuat saya pribadi lebih kayak, oh iya ya, dia bisa, kenapa aku enggak?
1: Jadi ya, memang kalau lingkungan kita suportif pun terbawa dengan kita juga tentunya.
0: Pastinya.
1: Kalau Kak Aina memang dari sini tuh sendirian atau ada teman?
0: Di sini.
1: Enggak, pas pergi ke Bandungnya?
0: Itu tadi kami kan pertama daftarnya berdua sama temen nih.
1: Okay.
0: Cuman teman itu kan apa cabangnya pondok itu dia di ke Tangerang. Kalau kami di Bandung, ya kan? Jadi kan jarak Tangerang Bandung kan beda nih, Kak. Nah, jadi pada akhirnya teman kami itu berangkat lebih duluan.
1: Oke.
0: Tapi itu ketika daftar ternyata kan kita ada grup nih, ya kan, grup peserta dari Aceh, dan ternyata ada juga teman yang dari Melabo.
1: Oh gitu. Pas di sana.
0: Enggak, di sini.
1: Oh,
0: sama-sama keberangkatan dan di pondok yang sama lagi.
1: Wah,
0: Itu kayak betul-betul kan, karena kan pertama kan orang tua takut nih, belum pernah pergi jauh sendiri gitu kan. Tiba-tiba pergi sendiri ke Medan dulu. Tapi ternyata punya teman yang di Murbo. Dan dia juga ikut program yang sama.
1: Saya.
0: Bisa juga enggak? Di WA lah kan. Kak, kakak juga program ini ya? Iya, kan ada grup tuh yang udah lulus kayak. Oh, Tuhan, gue lagi gitu kan juga. Ini betul-betul dimudahkan jalan nih biar orang tua semakin percaya nih untuk apa namanya melepaskan anaknya pergi gitu kan. Jadi kayak komunikasi-komunikasi akhirnya satu mobil ke Medan, dari Medan ke Bandung, dan di Medan tuh pun juga penuh perjuangan lagi. Ada yang kayak betul-betul kita gak punya sanak saudara, ketemu orang, berteman. Jadi kayak betul-betul dimudahkan, dan alhamdulillah gak ada kesulitan apapun saat berangkat, bahkan ketika pulang.
1: Alhamdulillah
0: gitu.
1: Berarti enak juga karena ada kawan juga kan dari sini kan. Jadi maksudnya kalau ada apa-apa pun, kayak kita gak tahu apa-apa, ada temen lah ya yang bisa diajak sharing, yang bisa diajak nanya juga kan, Kak. Kalau misalnya terkait program ini, Kakak dapat dari mana nih? Kok bisa muncul ide kayaknya? Dari mana?
0: Dari teman.
1: Oh iya.
0: Karena teman juga bilang kan, capek dilihat kali ya, capek dilihat kayak Aina terus-terusan pengennya kuliah. Jadi kayak alhamdulillah kan punya teman yang memang luar biasa dari agamanya. Jadi kayak, Kak, kita ngafal aja, udahlah katanya, dunia semua tuh gitu-gitu. Jadi kayak mau S2 tetap gitu. Jadi dia lah sih provokator terbesar kami sih sekarang, dia di, dan dia pun sekarang belum pulang.
1: Oh, masih di sana.
0: Masih di sana, dia lanjut kerja di sana.
1: Okay.
0: Jadi kayak enggak mau pulang. Kalau kami kemarin pulang ya karena musibah sih sebenarnya.
1: Gitu. Programnya itu sebenarnya berapa lama, Kak?
0: Satu tahun.
1: Oh, satu tahun. Tapi satu tahun itu full di cover semuanya di dalam asrama.
0: Iya. Semua dibiayain dari makan, ya kita tinggal ngafal aja gitu. Paling kebutuhan sehari-hari kayak kita sebagai perempuan, itu aja tanggung jawab kita, selebihnya gratis.
1: Selebihnya gratis. Waktu pertama ikut program ini itu ada ini gak sih, ada persyaratan-persyaratan, misalnya harus sudah ada hafalan gitu, atau mungkin harus bacaan Al-Qurannya sudah baiklah dalam segi apapun gitu kan. Mungkin ada orang kan ada yang masih sedikit kurang gitu. Ada gak sih tes-tes seperti itu, Kak?
0: Ada pastinya. Ada juga yang gak lulus kayak kalau gitu kan.
1: Okay.
0: Karena syaratnya kemarin bagus dari sisi baca Qurannya, sama kalau misalnya kita punya hafalan itu lebih mudah lulus.
1: Ada nilai plus lah ya.
0: Iya, tapi dites juga hafalannya kemarin juz 30 kan, karena kita bilang kita ngafal juz 30, berarti yang dites juz 30 gitu. Tapi kalau kita bilang belum punya hafalan sama sekali nih, berarti dites dulu makhraj hurufnya, tajwidnya bisa enggak gitu. Kalau enggak bisa kan, karena kan kita di sana programnya ngafal ya, Kak. Bukan memperbaiki tahsin.
1: Bukan tahsin kan.
0: Enggak bisa diulang dari awal gitu. Jadi kalau kita kan kejar-kejaran juga gitu.
1: Karena kayaknya apa, satu tahun tuh kan kalau diisi dengan tahsin lagi takutnya
0: nggak terkejar
1: untuk menghafalnya kan. Makanya memang yang dipilih berarti yang memang bacaannya bagus ya.
0: Sudah bagus
1: gitu. Kalau selain dengan hafalan ataupun apa bacaan Al-Qur'annya, kalau misalnya kayak umur gitu, ada juga nggak sih Kak
0: di sana tuh umurnya dari yang tamat SMA kelas umur berapa sih? 17
1: ya? Iya.
0: 17 sampai 35.
1: Oh, berarti memang anak-anak usia baru, memang orang-orang yang usianya udah selesai dari sekolah ya berarti ya?
0: Iya, itu diterima. Jadi kan kayak yang diterima tuh dari orang yang sudah selesai tamat SMA sama yang sampai umur 35. Cuma kita juga di sana tuh ada program ibu-ibu sih. Cuma tuh nanti yang membimbingnya kita-kita yang udah selesai.
1: Gitu. Jadi yang udah-udah selesai dalam program itu juga kali ya. Oke. Selama di sana pastikan ada banyak, ada ini juga nggak sih Kak, kayak culture shock kan? Kakak ini baru pertama ke Bandung tentunya.
0: Iya, pertama.
1: Pertama dan di sana juga ada nggak sih pembedaan entah cara metode menghafalnya gitu antara di Aceh sendiri dengan di sana?
0: Ada pastinya. Oh, ada. Karena kan di sana kami sistemnya kayak metode ritme otak. Jadi kalau kita udah ngafal nih, ya kan, ketika kita udah ngafal, kita harus menulis kembali hafalan itu.
1: Oh, menulis?
0: Iya, jadi kalau misalnya udah hafal satu juz nih, nah nanti hafalan kita tuh kita tuliskan lagi dengan tangan. Tapi dalam keadaan kayak tulisannya tuh berkode gitu Kak. Kode itu ibaratnya tajwid 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus artinya. Jadi di sana tuh kami kalau udah selesai satu juz, nanti diujiankan. Yang diujiankan bil goib sama metode ritme tadi kan, yang tulis nanti ditanyain arti. Misal udah selesai nih juz 1 Al-Baqarahnya, nanti ditanya Al-Baqarah ada berapa ayat, di dalam Al-Baqarah itu mengandung cerita apa aja.
1: Sedetail itu Kak.
0: Sedetail itu.
1: Wah, biasa. Berarti gak cuma menghafal aja ya?
0: Iya. Di sana tuh lebih apa ya, yang penting di sana juga sebenarnya enggak dipatok untuk kamu selesai 30 juz, tapi usahakan bisa, tapi lebih ke kayak mengamalkannya sih Kak. Jadi kita bukan hanya sekedar ngafal, tetapi kita juga paham apa yang kita hafal. Jadi kan apalagi kan di era sekarang ini yang terlihat kebanyakan tuh teman-teman tuh kita ngafal doang.
1: Iya, benar.
0: Kita tidak tahu apa yang kita hafal. Bener. Bahkan kalau ditanya ini surah ini artinya apa? Jadi orang
1: enggak tahu ya.
0: Enggak tahu karena tadi programnya ya ngafal doang. Kalau kami di sana betul-betul selain ngafal juga harus paham apa yang kita hafal dari arti-artinya gitu.
1: Karena kan banyak juga program kayak misalnya satu minggu satu juz kan ada kan. Memang ada target yang kayak satu tahun tuh harus 30 juz khatam kan. Berarti kalau ini tuh programnya lebih ke maknanya, kita gimana cara kita ngafalnya gitu kali ya kayak.
0: Tapi kalau misalnya nih kita nggak selesai kan satu tahun, itu bakal ditambah waktunya 6 bulan lagi. Target harus selesai, tetapi
1: khatam 30 juz.
0: Iya. Oh, gitu. Ditambah lagi
1: memang
0: waktunya.
1: Tetap ada juga.
0: Ada. Jadi harus khatam, tetapi dengan cara kita tidak dijudge, maksudnya dipaksa gitu. Perlahan. Kan satu tahun kalau kita fokus dan betul-betul nggak ada kegiatan lain, saya rasa semua orang bisa, pasti bisa, pasti bisa. Jadi karena memang kita gak ada kegiatan lain kan.
1: Karena itu terus kan dari pagi ke malam kan.
0: Pagi ketemu pagi jumpanya Al-Quran. Jadi gak ada alasan untuk kita gak bisa ngafal tuh. Harusnya gak ada alasan sih gitu.
1: Kecuali kalau kita sehari-hari kayak gini kan, kayak kakak saya ngajar gitu kan. Itu kadang sulit juga kalau misalnya satu tahun itu memang khatam, karena kita kan banyak aktivitas-aktivitas juga tentunya.
0: Itulah abunya juga bilang kemarin, beda cerita kalau kita ngajar, ada kerjaan, itu kalau ditargetkan setahun mungkin bukan nggak bisa juga, tapi sulit gitu kan, karena kesibukan kita. Kalau di sana tapi cuci baju udah ada mesin cuci.
1: Oh,
0: jadi kayak
1: memang difasilitasi banget Kak.
0: Iya, jadi mesin cuci udah ada, semua udah ada, tinggal makan pun ada yang siapin gitu kan. Jadi betul-betul apa alasan nih kalau kamu gak siap? Apa nih alasan kamu gak bisa ngafal
1: bener-bener
0: gitu?
1: Bener-bener. Oh, berarti yang Fauza bayangkan tadi tuh kayak anak pesantren. Karena kan kalau anak pesantren agak sedikit mandiri ya. Maksudnya kayak gak ada fasilitas-fasilitas. Kalau ini memang udah terfasilitasi berarti
0: semuanya.
1: Ya. Wah, alhamdulillah. Berarti kita memang udah fokus ngafal gitu ya kak ya.
0: Dari subuh.
1: Dari subuh, wah alhamdulillah banget, sumpah. Kalau misalnya kita pengen ikut program itu, kita bisa lihat di mana kak? Kalau boleh tahu.
0: Itu tuh karena memang sekarang udah lama ya nggak berkecimpung di dunia ya apa namanya?
1: Media sosial.
0: Media bukan media sosial main ya. Cuman mungkin karena udah lama nggak lihat sosmed. Pondok lagi, karena betul-betul kalau ingat itu mengesankan ada yang buruk, ada yang apa ya, ada hal yang membuat Ainul pribadi itu sedih.
1: Oh gitu, kenapa tuh?
0: Boleh diceritakan?
1: Boleh dong.
0: Jadi tuh kan 2022 kalau nggak salah akhir di bulan 9. Nah kan Ainul tuh wisudanya kan berangkat dari Melabu tuh 2021 kak. Dan wisuda tahfiz itu 2022 akhir Desember. Dan di bulan 9 kadarullah mama meninggal.
1: Oh,
0: nah di situ betul-betul fase terbesar terberat dalam hidup sampai detik ini. Mungkin kalau kita bilang ikhlas, anak mana yang ikhlas, orang tuanya yang kita berharap ketika wisuda kemarin tuh beliau datang. Jadi kami betul-betul udah nabung kemarin kak, nabung supaya
1: ke sana ya.
0: Iya, menghadirkan beliau untuk hadir ke Bandung gitu kan. Cuma kan kadarullah Allah lebih sayang beliau, gitu kan. Jadi disuruh pulang.
1: Oh, langsung disuruh pulang.
0: Iya, jadi di hari itu di jam 10 pagi, masih ingat ya. Di jam 10 pagi itu mama nelpon, katanya gini, kalau bahasa Acehnya boleh nih ya?
1: Boleh.
0: Dia bilang, "Cik kawan, mak hawa merumpok." Jadi kan kayak bisa pulang, katanya. Ini mama udah kangen kali, katanya. Tapi jawaban kami adalah
1: tunggu dulu kali ya.
0: Iya, gak bisa nih mak gitu kan. Ini kayak mana mau pulang, rumah jauh, uang kita terbatas. Terus ketika itu kak, kami tuh diamanahkan sebagai ketua fundraising. Jadi yang menghandle dana, bantu-bantu dana pondok gitu kan. Jadi kayak di tanggal 22 kan mama meninggal. Nah di tanggal 25 itu kami ada event ini kak, menghadirkan seminar nasional.
1: Oh, lagi sibuk-sibuknya
0: ya. Iya, dan kami yang ketuanya.
1: Ya Allah.
0: Jadi kayak, aduh gimana pulang mama kangen, gak pulang amanah di pondok besar. Jadi kayak, akhirnya ada sini satu teman yang kebetulan temannya cowok. Karena kan kami memang pondoknya pisah. Cuman kalau ada event kayak gini kan kami gabung. Jadi sampai dia bilang, teteh pulang teh. Kata kok Romandung gitu kan. Masih ingat banget ya sama adik ini. Adik-adik banget emang. Teteh pulang teh, nanti kalau teteh gak pulang aku yakin pasti teteh menyesal. Nah, iya mau pulang dek, tapi gimana? Gak apa-apa, nanti kegiatan ini biar kami yang semua yang handle, katanya. Karena orang tuh tahu kalau mama sakit.
1: Oh gitu.
0: Dan sakitnya tuh komplikasi kak.
1: Yang udah cukup parah berarti.
0: Cukup parah. Abis itu kan jam 10 pagi nih. Jam 4 subuh, jam 3 subuh ditelepon hampir berapa puluhan kali, bahkan ratusan kali ya sama keluarga. Apa gak shock? Ini kayak gak ada pikiran lain selain itu. Jadi kayak HP dulu nih kak pecah dua kak, terbelah.
1: Ya Allah.
0: Jadi kami lempar ke dinding.
1: Ya Allah.
0: Iya, jadi kayak betul-betul kayak bukan Aina lagi. Jadi kayak ini kayak bukan aku lagi. Jadi terlempar ke dinding dan teman-teman alam suportif banget ya, bantuin untuk menenangkan gitu. Jadi di pagi itu langsung pulang. Karena jadi kan subuh nih, karena lagi haid ketika itu kan. Karena capek juga, di jam 12 malam tuh selesai ngisi acara untuk bapak-bapak, ngasih seminar gitu, seminar Al-Quran gitu kan, ngajarin orang-orang tua. Nah dapat telepon tuh pagi-paginya dikabarin bahwa mama udah gak ada. Apa gak shock? Teman-teman jam 3 teman-teman kan jam 3 tuh kan masih di masjid tuh, kami lagi tahajud jam segitu. Sambung sampai subuh tuh gak boleh tidur lagi. Abis itu udahlah terbanting HP. Jadi kami jumpailah teman kami di musola. Kami bilang, mama aku udah gak ada gitu kan. Shock semua teman-teman. Karena kan apa ya, mereka kenal sama Ainalnya gitu. Jadi kayak sampai orang tuh nyusul Ainal lagi ke asrama. Dengan keadaan orang tuh packing baju Ainal gitu. Jadi kayak, ayo kak pulang. Dan semua fasilitas kayak tiket pesawat itu teman-teman bantuin.
1: Mereka support banget ya.
0: Sangat.
1: Bantu banget gitu.
0: Dan abunya juga Masya Allah ya. Jadi memang semua ketika pulang pun difasilitasi sama teman-teman, bahkan dibantuin daftar tiket pesawat, semuanya bantuin, sampai ada yang nganterin bahkan ke Jakartanya waktu itu kan. Dan masya Allahnya sampai ke rumah juga nggak ketemu sama orang tua.
1: Tapi pas itu nggak ada kendala, tapi
0: delay pesawat.
1: Oh ya Allah.
0: Nyampe padahal kan Garuda ya, di tempat yang terbagus lah dipesan, jadi kayak delay sempatnya kayak.
1: Padahal kita pengen cepet
0: dan kami bilang kok Garuda bisa delay pertama dulu gitu kan. Cuma kami nggak bisa berpikir lagi. Sendal jepit sama tas satu di belakang udah pulang. Dan akhirnya sampai ke bandara pun ada tragedi lagi, teman itu salah ambil KTP, terngambilnya KTP bapak-bapak. Ada aja halangan.
1: Udah kalut juga ya. Kalut. Saya udah enggak tahu ada aja gitu.
0: Itu
1: kan
0: teman yang mau berangkat yang provokator kami kemarin untuk daftar tafis nih. Tapi masya Allah dia baik. Dia yang nganterin semuanya, bahkan sampai salah tukar KTP dan lain-lain tuh Kak. Jadi betul-betul kendalanya luar biasa, bahkan sampai ke Melabu, sampai ke Banda Aceh ya. Itu juga dijemput sama teman-teman, dianterin teman-teman. Tapi kadarullah juga sampai ke rumah itu jam 11 malam kalau nggak salah.
1: Karena jauh juga.
0: Berangkat pagi padahal. Sampai ke Melabu, karena kan ada kita naik mobil travel gitu kan ya, antar penumpang.
1: Iya.
0: Dengan keadaan kemarin juga sempat mogok mobil itu, banyak sekali rintangan nyampe ke Melabu.
1: Ada aja.
0: Jadi kami aja di luar ekspektasi ini. Kenapa bisa sehebat ini rintangan? Ketika pergi kemarin semulus ini perjalanan, tapi ketika pulang, masya Allah.
1: Itulah, kita nggak tahu ya apa yang dikasih sama Allah kita kayak gitu. Itu juga nggak tahu. Iya. Kita cuma bisa doa yang terbaik aja kak. Semenjak itu kakak ada balik lagi ke pondok?
0: Ya kan bulan 9 mama meninggal. Kami hanya 14 hari di Melabu. Karena kan posisinya harus balik memang. Karena kan kalau nggak balik nanti nggak ada ijazahnya. Terus karena kan wisuda tuh. Nah kami tuh sebelum wisuda juga ada tasmi sekali duduk gitu.
1: Ya, ngerti.
0: Kan harus murajaah, harus. Kalau di rumah ya nggak bisa, kita nggak akan bisa kan.
1: Apalagi kan di rumah rame orang juga, ya kan.
0: Dan keadaannya kan berduka, jadi betul-betul nggak bisa. Dan dipaksa balik malah. Padahal memang nggak mau balik lagi.
1: Oh, sama keluarga.
0: Sama pondok. Karena posisinya kan, kan ketua fundraising nih, HP abuya kami bawa pulang. Karena HP kami pecah kak.
1: Oh ya Allah.
0: Jadi kan difasilitasi nih HP, karena kata abuya, kak bawa pulang aja HP ini, takut kami kenapa-kenapa kakak di jalan. Gak mikir apa-apa, ambil terus gitu kan. Dia bilang, ayo pulang. Tapi kan kendala lagi di uang. Dan orang tuh lagi yang membayar.
1: Masya Allah.
0: Pondok lagi yang membayar. Jadi kayak, siapa aku nih gitu. Karena ada beberapa teman juga di Pondok Ainal itu yang beda cabang, ada juga yang meninggal ayahnya. Tapi yang difasilitasi sehebat itu kayak bersyukur kali gitu, pulang dibiayain, perginya balik lagi nanti dibiayain lagi, katanya harus pulang katanya gitu, kami bayarin pulang katanya ke sini kan. Ngapain di Melabuh katanya, yang ada malah gak mau balik ke Bandung gitu bilang kan. Nanti teringat lagi sama mama. Sampai itu teman-teman tuh ngubah dekor kamar. Terus kayak posisi yang tempat Ainal sering video call sama mama tuh diubah. Biar
1: ya Allah, baik banget kak.
0: Baik banget. Jadi tapi sebulan itu kami gak langsung ke Bandung, ke Tangerang dulu. Karena memulihkan hati kali ya. Jadi kalau ingat suasana Bandung gak bisa.
1: Karena makanya, masih teringat itu ya.
0: Kata Bu ya udah kita taruh Ainal di cabang lain yang ada saudaranya di situ. Jadi yang teman Ainal tadi. Biar ada teman sebenarnya teman semua ya kak, cuman sama dia lah akhirnya kembali berusaha untuk sembuh. Segala cara kami lakukan, bahkan mau berobat ke psikiater. Tapi memang obat sembuhnya kembali ke Al-Quran sih kak.
1: Ya Allah, masya Allah,
0: sejauh apapun yang berobat sembuhnya Al-Quran
1: lagi. Karena kita kalau kita pikir berobat sana berobat sini, ternyata Al-Quran ya obatnya ya.
0: Iya.
1: Ya Allah, masya Allah kalilah. Berarti menurut kakak manfaat selama kakak ngafal ini apa nih?
0: Manfaatnya banyak sekali ya. Kalau kita bilang sebenarnya kemarin mau berhenti ngafal sih kak.
1: Sempat nyerah.
0: Tapi karena mikir kayak kalau bukan hadiah Al-Quran yang kita kasih ke orang tua di akhirat nanti, gak ada kayak kadang merasa kayak aku gak punya kebaikan apapun yang bisa aku kasih ke almarhumah mama selain Al-Qur'an tadi sama dia itu salah satu sampai detik ini mungkin masih mau apa ya, terus-menerus bersama Al-Qur'an itu tadi. Semoga bisa menjadi syafaat untuk orang tua, dan semoga apa yang kita hafal ini nyampe amalannya ke orang tua. Semoga bisa jadi penyelamat beliau.
1: Amin. Katanya seorang hafiz itu ada mahkotanya nanti dikasih sama kita kasih ke orang tua kan katanya.
0: Iya. Katanya hadis gitu ya. Kita bisa ngasih mahkota dan jubah ke orang tua nanti di akhirat.
1: Mudah-mudahan jadi penyelamat lah.
0: Amin.
1: Ternyata kalau kita lihat manfaatnya tuh banyak banget ternyata. Dan dimudahkan kalau kita pengen tuh apa aja selalu dimudahkan tentunya Kak. Kak, mungkin nih kakak bisa kasih pesan juga nih ke teman-teman Pro 2 kalau misalnya yang masih ragu atau sibuk dengan duniawinya gitu sampai lupa dengan hal yang wajibnya gitu, atau gimana nih, ada gak sih pesan kakak terhadap itu?
0: Kalau pesan apa ya, melalui ruang dengar sederhana ini kan, jadi kayak simpel aja sih harapan saya kalau misalnya bagi orang yang sedang menghafal sekarang, ya semoga Allah mudahkan, semoga Allah kuatkan pundaknya, semoga Allah lancarkan segala urusannya. Namun bagi orang yang mungkin sekarang sedang memulai mau menghafal Al-Quran, semoga dibukakan hati kita, semoga Allah menitipkan rasa rindu kita kembali nih Kak. Semoga apa ya, dengan kita terus berikhtiar mau menghafal tadi, Allah kasih kembali nih rindu kita kepada Allah, kepada kalamnya, sehingga tersentuh lagi nih, karena apalagi di zaman sekarang ini kesibukan kita terhadap dunia ini luar biasa Kak, dan mengabaikan membaca Al-Quran, padahal itu salah satu yang menjadi penyebab terselamatnya kita nanti di akhirat kalau kita menghafal Al-Quran itu karena Allah.
1: Nah, luar biasa kata-katanya sejuk kita dengar.
0: Karena apa ya Kak, kami pernah dengar dari salah satu ustadz Adi Hidayat, kata beliau itu apa ya, yang dikatakan penghafal Al-Quran atau Ahlul Quran itu sebenarnya dia yang menghafal kemudian mengamalkannya, bukan yang udah 30 juz. Kan banyak kita jumpa yang 30 juz tetapi tidak mengamalkannya tadi. Contoh ya, masih ada yang sibuk dengan dunianya, sholatnya bolong-bolong, atau masih ya aktivitas anak zaman now, pacaran dan lain-lain,
1: atau mungkin nggak murajaah lagi.
0: Jadi sama aja kan, apa yang dihafal tapi nggak diamalin itu sama aja. Karena kata ustadz itu ketika kamu menghafal bahkan hanya 1-2 ayat dan kamu mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang dikatakan Ahlul Quran yang sesungguhnya Kak.
1: Masya Allah. Memang kalau kita dengar sejuk hati kita. Berarti untuk para yang sudah memulai menghafal Al-Quran maupun yang belum gitu, ya lakukan aja ya Kak ya.
0: Iya, sebisanya, semampunya, tapi jangan sampai juga apa ya, kita terlalu juga gimana terhadap akhirat juga. Kita kan di sini kan harus 50-50 ya Kak.
1: Benar, benar.
0: Kalau kita kejar akhirat, dunia ngejar kita. Gitu. Begitupun sebaliknya.
1: Oke, memang kalau ngomong kayak gini tuh kayak bawaannya panjang gitu ya kayak, padahal gak kerasa kita udah mau 30 menit lebih tuh kan. Masya Allah. Mungkin Kak terakhir, mungkin kita closing statement kali ya Kak ya, karena kalau kita ngomong-ngomong kayak sampai jam 6 gak selesai-selesai kali ya Kak ya. Mungkin kasih closing statement juga, kasih semangat juga untuk yang sebaya-sebaya kita Kak, yang kadang kan malu dengan baru memulai menghafal Quran di umur segini gitu, terlambat gak sih gitu. Bisa gak sih kakak kasih pesan-pesan juga kepada mereka gitu?
0: Apa ini lihat ya.
1: Boleh-boleh.
0: Jadi kayak pendengar yang dirahmati Allah, tidak ada kata terlambat untuk siapapun yang mau berjuang, mau berusaha untuk kembali taat kepada Allah. Dan harapan saya melalui ruang dengar ini sederhana aja sih Kak. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bukan sekedar angin lalu di telinga kita. Saya berharap materi singkat ini bisa menjadi pemantik hidayah bagi kita sekarang yang sedang berjuang. Dan bagi semuanya yang sedang mendengar, yang sedang menghafal Al-Quran, yang sedang berjuang menghafal Al-Quran, semoga Allah kuatkan pundaknya, Allah istiqomahkan langkahnya, dan bagi kita semua yang mungkin belum memulai, semoga tumbuh rasa rindu di dalam hati kita untuk kembali membuka, membaca, dan mendekat erat Al-Quran di tengah kesibukan kita di dunia ini. Ya, jangan sampai kesibukan kita mencari nafkah atau mengejar mimpi kita lupa memberi makan jiwa kita, Kak. Itu aja sih, Kak. Okay. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih banyak Kak Inal.
0: Sama-sama.
1: Sudah berkenan hadir khususnya di hari ini di Pro 2 RRI Melabu tentunya. Dan dengan tadi cerita Kak Inal dengan pengalamannya, tentang inspirasinya juga, semoga ya apa yang disampaikan Kak Ainal juga memberikan semangat juga.
0: Amin.
1: Memberikan apa motivasi juga untuk semakin cinta sama Al-Qur'an itu sendiri ya. Amin. Terima kasih banyak Kak Ainal. Mohon maaf kalau Fauzia ada salah kata.
0: Minta maaf juga ya Kak.
1: Iya,
0: ada salah-salah.
1: Iya, mudah-mudahan bermanfaat lah untuk teman Pro 2 semuanya.
0: Amin.
1: Oke. Kak izin Fauzia tutup ya. Baik ya. Teman Pro 2. Mungkin sampai di sini juga program sore ceria kita pada hari ini, yaitu bersama Kak Ainal Mardiah, yaitu merupakan seorang guru MTSS Dayah Qur'ani yang merupakan juga seorang hafizah tentunya.
0: Amin.
1: Amin. Maka dari itu teman Pro 2, Fauzia izin pamit undur diri dari Indra Dengar teman Pro 2. Fauzia izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasi.

Bagaimana Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, Fauza masih menemani teman Pro 2 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan di sore hari ini, selamat menikmati di sore hari tentunya teman Pro 2. Yang lagi jalan-jalan mungkin di luar sana atau lagi dalam perjalanan, tentunya selalu dalam hati-hati di jalan. Dan untuk mau santai-santai di rumah, selamat beristirahat juga. Dan tentunya Fauza akan menemani teman Pro 2 dengan musik-musik dan informasi menarik tentunya di sore hari ini. Dan kali ini Fauza bakal puter ini lagu dari BTS yang berjudul Come Over. Selamat mendengarkan.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman berdua, itu tadi lagu dari Naikila yang berjudul MMG atau My Mind Gue nih, yang mana ini merupakan salah satu lagu terbaru ya dari Naikila itu sendiri. Nah kalau lagu ini kalau kita dengar nih punya irama yang catchy banget tentunya, dan belakangan ini lagi ramai di berbagai media sosial. Ngomong-ngomong soal lagu yang lagi ramai belakangan ini, juga genre baru juga yang mencuri perhatian, yang mana namanya Hip Dude. Gak baru-baru banget, tapi kayaknya tahun-tahun ini tuh lagi memang genre hip dude ini banyak diminati banyak orang tentunya. Perpaduan musik hip hop dan dangdut ini menghadirkan warna yang segar, ritmenya asyik juga tentunya, dan cocok banget buat menemani di berbagai suasana. Gak heran nih teman perdua, lagu-lagu hip dude ini makin sering muncul di playlist dan FYP di media sosial. Nah salah satunya nih, tadi kan udah Naikila, ini ada juga nih salah satu lagu hip dude juga yang banyak disukai, yaitu lagu dari Indah Kus yang berjudul Malu Malu. Tentunya dengan beatnya yang santai dan easy listening, tentunya lagu ini pas banget buat menemani sore teman Pro 2. Jadi yuk langsung aja kita dengarkan lagu, yaitu dengan judul Malu Malu dari Indah Kus.

untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Kamu sedang mendengar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

teman Pro 2 semuanya. Fauza mau berikan informasi nih untuk teman Pro 2, apalagi di, untuk pecinta bola nih. Karena siapa sih yang semalam ada nonton Piala Dunia, pasti ada suatu berita yang heboh banget tentunya. Ada kabar dari ajang Piala Dunia 2026 karena kekalahan Portugal dari Spanyol menjadi momen emosional bagi sang kapten Cristiano Ronaldo, yang mana tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id. Dihancurkan Spanyol, tangis bintang Portugal pecah, Ronaldo curhat hal ini nih teman Pro 2. Nah, Portugal harus mengakhiri langkah di babak 16 besar setelah kalah 0-1 dari Spanyol. Selesai laga, Cristiano Ronaldo mengonfirmasi bahwa Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Nah, Ronaldo mengaku sedih tentunya dengan hasil yang diraih oleh Portugal, namun tetap bangga karena telah memberikan kemampuan terbaiknya. Ia juga mengatakan belum memutuskan apakah akan pensiun dari timnas Portugal karena masih ingin berdiskusi dengan keluarganya. Meski demikian, Ronaldo memastikan dirinya belum pensiun sebagai pesepak bola profesional dan akan tetap melanjutkan karirnya bersama klubnya di Liga Arab Saudi. Nah, bagi teman Pro 2, Cristiano Ronaldo bukan hanya dikenal karena prestasinya, tetapi juga dedikasinya selama membela Portugal. Dan tentunya nih teman Pro 2, karena tadi Ronaldo juga bilang belum tentu pensiun, kita nantikan ya performa-performa lainnya. Walaupun Portugal kalah di babak kali ini, kita gak tahu di Piala Dunia ke depan mungkin bisa jadi mereka yang bisa jadi juaranya. Kita nantikan aja nih seperti apa keputusan sang mega bintang tentunya untuk masa depan bersama tim nasionalnya.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabu, Facebook Produa RRI Melabu.
3: Halo teman Produa semuanya, di penghujung sore hari ini tentunya Fauza mau mengingatkan bahwa kita akan segera memasuki yang namanya ibadah sholat maghrib nih teman Produa. Dan bagi teman Produa yang masih beraktivitas baik di kantor, di rumah, maupun di dalam perjalanan ataupun dimanapun teman Produa berada, sudah bisa untuk mulai bersiap-siap dalam untuk menunaikan ibadah. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Dan berikut Fauza akan bacakan informasi jadwal waktu sholat maghrib untuk beberapa wilayah. Yang mana untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Barat, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.54 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.51 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.57 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Produa yang berada di wilayah Nagan Raya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.54 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, untuk teman Produa yang berada di wilayah Simelu, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itulah tadi informasi waktu sholat maghrib. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk segera menunaikan ibadah. Sesaat lagi tentunya sudah bisa mulai bersiap-siap untuk segera menunaikan sholat maghrib tepat waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat serta keberkahan untuk kita semua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 18.54 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

Baik teman Pro 2, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan kumandang azan maghrib. Bagi teman Pro 2 yang akan menunaikan ibadah salat maghrib, semoga diberikan kemudahan dan kekhusyukan dalam beribadah. Semoga setiap doa yang kita panjatkan di waktu yang penuh berkah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya ini teman Pro 2, setelah ini bakal ada music live chat yang mana relay dari Pro 2 Jakarta. Dan tentunya Fauza sudah di penghujung siaran juga, maka dari itu Fauza izin pamit undur diri dari Indah dengan teman Pro 2. Mari kita dengarkan yaitu musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam teman pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Teman pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin ya.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah udah
0: 2019
1: lama,
0: terakhir
1: 2019, yeah. Bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman bro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
1: Nah, benar. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman bro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul banget.
1: Drop di situ kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: kedua masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, semua pro dua dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini,
1: benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
1: Ya ampun. Itu masih di bawah berarti ya?
3: Iya, masih di bawah, benar. Benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobby kan?
1: Iya, benar.
3: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
3: Benar. Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
3: Langsung
0: begini. SMA ya, bener ya?
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi kesini.
1: Betul. Kalian banget ya?
0: Ada apa dengan 7?
3: Beneran tanggal 7, bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini
1: hari ini udah.
0: Tapi gimana, apa kabarnya Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
3: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
3: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan,
1: guys. Betul.
0: Bahkan sempet Kak Uci meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
3: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
3: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya
3: tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
3: enak kan nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya
1: susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
3: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
3: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Benar.
3: 42. Terus habis itu pas sebulan rest, aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
3: kalau 42.
1: Itu lebih gila lagi sih. Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
3: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Oh, wow.
3: Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
3: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
3: kayak
0: sama diri sendiri.
3: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
3: Podcast, jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
3: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, yeah, wow.
3: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan program, ada yang pengen kurus ya,
3: Karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar keluar dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
3: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
3: Luar biasa. Bilangnya kayak kawin kontrak. Iya. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
0: Bulan
3: 6 bulan
1: prepare.
3: Untuk latihan gitu.
0: Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu. Ya
3: 7 tahun itu.
1: Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
3: Sangat lama.
0: Apakah yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
3: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
3: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih, maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya kan.
0: Benar.
3: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
3: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
3: megang mic
0: sampai lupa megang mic cuma berdua.
3: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
3: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak boleh lepas.
0: Adik juga ya.
3: Kangen kan, kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang apa? Kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa.
3: Oke,
0: nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
1: Nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Uce.
2: Hai, lagi.
1: Oke, okay, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad
0: ya di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul gitu 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlas kan dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomongnya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
0: Oh, iya.
2: Iya. Iya, udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan? Oke.
2: Okay. Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
0: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Harusnya, kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa?
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
1: lebay. Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
0: Oke. Okay.
2: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Benar.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar. Benar.
2: Dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Ya, kan? Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: Iya, jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
0: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kayak.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
0: Oh, iya.
2: Ya, itu udah 400.000 dapat tuh gitu.
1: Wow, yeah, banyak
0: itu. Banyak.
1: Lumayan. Ya,
2: jadi kekurangannya enggak bisa terima.
1: Nice.
0: Itu dia ya.
2: Tapi kalau udah nikah iya beda lagi.
1: Banyak harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru. Okay.
0: Bener. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Bener.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
2: Iya benar.
0: Bener.
2: Doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana. Zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
0: Oh iya, benar.
2: Komit nggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
1: Nanti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu. Fun project.
0: Benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir ya kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Lagi nyetir.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.

0: Tanya kamu ya.
1: Betul. Dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Capcit udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi?
3: Itu dulu.
2: Hah? Penantang mana? Aku kayaknya nggak pernah jadi model.
1: Nggak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Nggak pernah,
2: pernah. Nggak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Modalnya ya suara harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya.
2: Menurutku penantang.
0: Benar-benar. Oke. Alright.
1: Nah terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah udah kamu aja.
1: Terus sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay. Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan, bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: bener. Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum jadi, suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas ya udah kayak ada alarmnya aja mata jam 4 bangun jam 5 jalan, jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah. Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males sih. Bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
0: Itu kangen klik. Banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik.
2: Udah 19
0: ya?
2: Tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah nggak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh. Ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya. Behind the scene. Iya. Benar-benar.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar-benar. Tapi menurut kau sih MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video kayak paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting kan. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu kan.
0: Enggak
2: ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu.
1: Mungkin masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Enggak,
1: aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya,
0: benar-benar.
2: Ya ampun, masa-masa itu.
0: Iya udah.
1: Oke, dan sekarang kita pengen ngajak kau sih buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan,
2: yeah.
1: Kausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Aman ya?
2: Aman dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
2: Oke.
0: Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban untuk Kausi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Okay. Aku suka matcha.
1: Oh, okay. Suka matcha,
2: cuma kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Nih kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Aduh. Lari lah. Pasti
1: itu. Oke. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku mending kasihan nih kucing-kucingnya,
0: yeah, gitu kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu, kasian ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan, di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing, di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi keliat cat dimanapun kita kasih.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog.
0: Yo,
2: sampai
0: iya.
2: Sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Tapi bener
1: gak
2: sih?
1: Bener.
2: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya gak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya gak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banyak.
2: Enggak pernah juga. Aku enggak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya
1: kan. Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid yang enggak
0: valid.
1: Ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang. Ya.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas
0: lah.
2: Tas. Ternyata waiting list, ya udah nggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu nggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, okay, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Benar.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, okay, benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah. Kata orang tua, ambil ini, misalnya ekonomi, baru kita pengennya apa. Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung
0: pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Iya.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan.
0: Kalau
2: sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah. Ya,
1: Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu iya, sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar, itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu seadanya kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: ya? Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya?
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang ya
0: masih ada.
2: Benden ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya, request lagunya.
0: Oke.
2: Itu aja.
0: Ya, benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagram-nya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada banget lah pokoknya followers-nya. Oke, Kak Usi, thank you so much guys lagi.
0: Terima kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin seadanya kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye bye.
1: Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Baik lagi bareng Tia yang bakal nemenin malam kamu nih ya, selama berapa jam ke depan, pastinya dengan musik-musik dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Nah, tadi kita udah mengikuti program Music Live Chat yang kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. Tapi nanti jangan kemana-mana, tetap teman Pro 2, karena saat lagi kita akan mulai obeng seperti biasa nanti di jam 20 lewat 30 menit. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mabo, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh,

Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20:09, yaitu akan dikumandangkannya azan sholat isya untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan sholat fardu isya. Semoga untuk ibadah dilancarkan dan amal ibadah sholat fardu isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

93 Pro 2 Radio Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, gimana nih malam ini, teman Pro 2? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat ya menjalani aktivitas, tak lagi rebahan, nugas, lembur, ataupun nongkrong-nongkrong santai. Atau teman Pro 2 lagi scroll media sosial nih tanpa tujuan yang jelas ya. Kita udah balik lagi di Obeng, obrolan jereng jaga malam Pro 2. Nah, malam ini kita akan ngebahas sesuatu yang hampir tiap hari kita lakuin. Hal itu bukan makan mie tengah malam ya, tapi berkomentar di dunia maya. Ayo, siapa sih yang gak pernah komen-komen gitu ya di postingan orang, ataupun komen-komen di postingan-postingan lembaga gitu ya. Coba deh jujur, pernah gak sih baca komentar di media sosial yang bikin kita geleng-geleng kepala gitu ya? Ada yang pedes banget gitu ya, ataupun terlalu cepat ngehakimi, bahkan kadang gak nyambung sama postingannya gitu ya. Nah, padahal ya kolom komentar itu kan ibarat tempat ngobrol bersama. Nah, bedanya semua orang itu bisa lihat dan jejak digitalnya itu bisa bertahan lama. Nah, makanya sebelum kita ngetik komentar, ada baiknya kita mikir dulu ini, apa komentar kita ini bermanfaat gak sih, sopan gak sih gitu ya, ataupun komen ini tujukan ke kita sendiri. Kalau misalnya kita ditujukan ke kita, kita bakal nyaman gak nih bacanya gitu. Nah, kalau misalnya satu kalimat yang kita tulis itu bisa buat orang lain semangat, tapi satu kalimat itu juga bisa buat orang kehilangan rasa percaya diri nih, teman berdua. Jadi kita harus bijak ya sebelum berkomentar. Bukan berarti kita gak boleh berpendapat nih, justru kita tetap bebas menyampaikan opini, tapi dengan cara yang menghargai orang lain ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 itu baru pembuka obrolan kita malam ini ya. Jangan kemana-mana, abis ini kita bakalan ngebahas kenapa sih banyak orang yang jadi lebih berani ngomong kasar di dunia maya dibandingin dunia nyata gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

90,3 Pro 2 RR Mobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2 di program Obeng. Nah, pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran, kenapa ya ada orang yang kelihatannya baik di dunia nyata, tapi pas di media sosial tuh komentarnya pedes banget gitu ya. Nah, salah satu alasannya karena banyak orang yang ngerasa lebih berani saat berada di balik layar. Nah, gak bertatap muka, gak melihat ekspresi lawan bicara, akhirnya kata-kata yang keluar itu jadi terasa lebih ringan nih buat kita tulis ataupun kita ketik. Nah, padahal dampaknya itu bisa berat banget loh teman Pro 2. Nah, komentar negatif yang terus-terusan itu bisa bikin seorang stres, kehilangan semangat, bahkan takut nih buat untuk berkarya lagi. Nah, makanya jangan sampai kita jadi netizen yang asal ketik nih tanpa mikir gitu ya. Nah, kalau memang gak setuju, sampaikan dengan alasan yang jelas, sampaikan pendapat kita gitu. Kalau misalnya kita mau kritik, kita fokus sama masalahnya, bukan kita sarang orangnya gitu teman Pro 2. Dan kalau misalnya memang gak ada hal baik yang bisa kita sampaikan, kadang diam itu juga bisa jadi pilihan paling keren nih teman Pro 2. Jadi kita juga harus ingat, jempol kita tuh punya kekuatan yang luar biasa. Jadi sekali kita klik, kita bisa menyebarkan semangat atau justru menyebarkan luka dan trauma nih teman Pro 2. Jadi kita juga harus gunain dengan bijak. Nah, jadi setelah ini kita akan ada cerita seru lain, habis lagu ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal tips simple supaya komentar kita tetap keren, santun, dan gak bikin drama di media sosial. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Mulaboh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

93 Pro 2 Radio Mobile, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tian di Lawang Pro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol ya soal tema obeng kita hari ini. Nah, tadi kita masih ngobrolin gimana sih caranya kita berkomentar dengan baik di media sosial. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita tetap aktif nih di media sosial tanpa jadi netizen yang bikin suasana makin panas gitu ya. Nah, sebenarnya gampang kok. Pertama, baca dulu sampai selesai sebelum kita komen. Nah, jangan cuma kita lihat judul ataupun potongan video. Nah, yang kedua, kita cek dulu apakah informasi yang kita baca itu benar atau belum nih. Nah, yang ketiga, kita hindari komentar kalau kita lagi emosi nih tahun pro 2. Soalnya, komentar yang kita tulis waktu kita lagi marah biasanya bakal disesalin belakangan nih ya. Nah, yang keempat, kita gunain bahasa yang sopan. Jadi gak harus kaku, cukup saling menghargai. Dan yang terakhir, kita juga harus ingat di balik setiap akun itu ada manusia, ada perasaan, ada keluarga, ada kehidupan yang mungkin kita gak tahu nih teman-teman berdua. Nah, media sosial itu memang bebas ya, tapi kebebasan itu selalu datang bersamaan dengan tanggung jawab nih teman-teman berdua. Jadi semakin dewasa cara kita berkomentar, semakin nyaman juga ruang digital yang kita ciptakan bersama. Oke, nah teman-teman berdua, masih ada satu segmen lagi terakhir ya sebelum kita nanti buka line telepon. Jangan kemana-mana, karena setelah lagu ini kita bakalan simpulkan obrolan malam ini supaya bisa lebih nempel nih diingatannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Mobile, teman terbaik kamu.

Maksimum Buka Matik ya, Pro 2 Radio Mall buat teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah, kita gak kerasa udah sampai di segmen terakhir nih program Obeng malam ini. Nah, dari obrolan kita tadi, ada satu hal yang bisa kita ingat nih teman Pro 2. Medsos itu bukan cuman tempat berbagi foto, video, ataupun cerita ya, tapi juga tempat buat kita nunjukin karakter. Nah, kalau misalnya kita mau dunia maya lebih nyaman, perubahan itu bisa kita mulai dari akun kita sendiri. Jadi gak perlu jadi orang yang paling viral, gak harus punya komentar paling pedes gitu ya. Cukup jadi pribadi yang mampu menghargai perbedaan pendapat nih teman Pro 2. Jadi kita harus berpikir sebelum mengetik dan juga menyebarkan energi positif pastinya. Karena komentar yang baik itu mungkin cuman terdiri dari beberapa kata aja, tapi dampaknya itu bisa berbekas banget dan bertahan lama nih teman Pro 2. Sebaliknya, komentar yang penuh kebencian itu juga bisa meninggalkan luka yang gak terlihat nih. Jadi mulai malam ini yuk kita biasain untuk berkomentar yang positif dan juga ngasih support gitu ya, kalau misalnya yang kita komen itu adalah postingan-postingan ataupun karya-karya orang lain. Nah, kita juga harus saring pikiran kita sebelum kita ketik gitu ya, dan pikirkan dampaknya ini gimana sebelum kita kirim komentar. Karena jadi netizen yang bijak itu bukan cuman soal siapa yang paling banyak ngomong ya, ataupun siapa yang paling banyak komen, tapi siapa yang paling bertanggung jawab nih dengan kata-katanya. Akhirnya teman Pro 2, akhirnya kita sampai juga di penghujung program Obeng malam ini. Terima kasih banget udah ngeluangin waktu buat nemenin ataupun buat dengerin obrolan kita dengan tema etika berkomentar di dunia maya. Semoga obrolan singkat malam ini bisa jadi pengingat kalau misalnya setiap kata yang kita tulis itu punya arti dan juga dampak nih teman Pro 2. Yuk kita jadikan media sosial sebagai tempat berbagi inspirasi, bukan saling menjatuhkan nih teman Pro 2. Oke deh, kita sudahi untuk pembahasan Obeng malam ini. Setelah lagu ini nanti kita akan buka line telepon buat teman Pro 2 yang mungkin mau telepon curhat, kirim-kirim salam ataupun request-request lagu, silahkan. Setelah lagu dari Bruno Mars, Risk It All. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mall buat teman terbaik kamu.

0: tak semua mimpi dimulai dari kesempurnaan. Ada mereka yang harus berjuang dua kali lebih keras hanya untuk berdiri di titik yang sama. Dipandang sebelah mata, diragukan, bahkan dianggap tak mampu. Namun, dari keterbatasan itu, lahir kekuatan yang tak semua orang miliki. Inilah kisah tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang langkah yang tak terbatas. Pagi hari, saat sebagian orang masih menikmati waktu, Raka sudah berjuang dengan dirinya sendiri.
1: Kenapa sih? Kenapa sesusah ini? Dulu, aku bahkan gak perlu mikir buat lari. Sekarang, satu langkah aja, kayak mimpi buruk.
2: Kamu jatuh lagi.
1: Iya, lucu ya. Dulu, aku yang paling cepat di sekolah. Sekarang, jalan aja kayak bayi baru belajar.
2: Kamu masih orang yang sama, Kak?
1: Enggak. Orang-orang sekarang lihat aku beda. Lihat aku kayak orang yang harus dikasihani.
2: Masalahnya bukan di orang lain, tapi kamu mulai percaya itu. Kalau kamu sendiri lihat dirimu gak mampu, jangan harap dunia bakal lihat kamu kuat. Kamu itu atlet, Kak, bukan korban.
3: Langkahmu terlalu kaku. Alia, jaga ritme.
4: Kalau latihan kayak gini terus, mau ikut lomba atau cuma coba-coba?
1: Aku lagi usaha.
4: Semua orang juga usaha. Tapi ini kompetisi, bukan tempat cari simpati.
5: Dim, semua orang punya star yang beda.
4: Iya, tapi finishnya tetap sama.
6: Aku kayaknya gak cocok di sini deh. Semuanya kelihatan lebih kuat. Aku juga dulu ngerasa gitu. Tapi kalau misalnya kita mundur sekarang, kita gak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa jalan.
1: Coach, saya takut.
7: Takut apa?
1: Takut gagal lagi.
7: Dengar ya, gagal itu bukan saat kamu kalah. Gagal itu saat kamu berhenti mencoba.
0: Malam hari, saat tubuh beristirahat, pikiran justru tak mau diam.

0: kepikiran ya.
1: Kalau nanti aku kalah, aku takut semua usaha ini sia-sia.
0: Kamu tahu nggak kenapa banyak orang berhenti di tengah jalan?
1: Kenapa?
0: Karena mereka pikir hasil itu segalanya. Padahal proses itu yang bikin kita berubah.
2: Raka, belum tidur?
1: Belum, Bu.
2: Ibu gak pernah nuntut kamu jadi juara. Ibu cuma mau kamu gak berhenti berusaha.
1: Tapi kalau aku gagal lagi?
2: Kalau kamu berani bangkit lagi, itu sudah lebih dari cukup.
1: Cukup! Aku capek. Capek jatuh terus. Capek ngerasa gak cukup.
2: Raka,
1: aku selalu tertinggal, selalu kalah. Buat apa aku lanjut? Kalau mental kamu segitu doang, mending kamu gak usah ikut lomba.
0: Dim, cukup.
3: Kamu pikir kamu satu-satunya yang capek? Aku latihan pakai satu tangan, Muka. Setiap hari aku juga jatuh, aku juga sakit.
4: Aku bahkan setiap latihan ngerasa aku yang paling lemah di sini.
3: Kita semua punya alasan kok buat berhenti. Tapi kita tetap di sini kan? Karena kita milih buat lanjut. Kalau kamu mau nyerah, silahkan. Tapi jangan bilang perjuangan ini sia-sia. Karena buat kami, ini berarti loh.
5: Kadang kata-kata yang paling menyakitkan justru yang paling kita butuhkan.
1: Mungkin aku gak bisa jadi kayak dulu. Tapi aku bisa jadi versi baru yang lebih kuat.
0: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
6: Selamat datang di kompetisi hari ini.
4: Aku takut kali.
3: Takut itu wajar. Berhenti itu pilihan.
7: Kali ini gak ada alasan.
1: Bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelesaikan.
5: Mereka pun berlari, bukan hanya melawan lawan, tapi melawan diri mereka sendiri. Raka tertinggal, Nara hampir berhenti. Namun suara dalam diri mereka lebih kuat dari rasa takut.
0: Nara, jangan berhenti.
3: Raka, fokus.
5: Di detik terakhir, semua rasa sakit berubah menjadi kekuatan.
6: Luar biasa, medali emas diraih oleh Raka. Perak diraih oleh Alia. Dan perunggu diraih oleh Dimas. Mana tepuk tangannya?
4: Aku gak terakhir.
0: Bahkan kalau kamu terakhir pun, kamu tetap menang. Karena kamu gak berhenti.
1: Aku hampir nyerah.
3: Tapi kamu gak jadi kan?
1: Karena aku sadar, batas itu cuma ada di pikiran.
5: Hari itu, yang menang bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tetapi semua yang memilih untuk tetap melangkah. Meski lelah, meski takut, meski ragu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tidak berhenti meski ingin menyerah. Demikianlah mini drama atau sandiwara radio LPP RRI Melobo dengan judul Langkah Tanpa Batas telah kita ikuti bersama dengan Eci sebagai narator. Tokoh Raka yang diperankan oleh Nanda, Alia yang diperankan oleh Cynthia, Dimas yang diperankan oleh Dava, Bima yang diperankan oleh Faiz, Nara yang diperankan oleh Fauza, pelatih Arman yang diperankan oleh Arman, Ibu Raka yang diperankan oleh Emma, serta MC atau penyiar yang diperankan oleh Dharma. Kami mohon diri. Sampai jumpa pada mini drama atau sandiwara radio berikutnya.

0: Semoga kamu mati gak berdua dan mau buat teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman pro 2. Nah buat teman pro 2 yang mau join dengan kita ya, bisa mungkin telepon ke nomor WhatsApp kita, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi buat teman pro 2 yang mau request lagu, kirim-kirim salam, boleh banget untuk telepon nih, seperti biasa ya teman pro 2. Nah sudah masuk telepon ya darinya Kaina, kita angkat dulu nih teman pro 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Ina.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya selamat malam Kak Ina. Iya benar juga Kak. Ada yang lagi mana kabarnya Kak Ina malam ini?
1: Ya kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mau request-request apa malam ini Kak Ina?
1: Request.
0: Iya.
1: Mau request.
0: Request yang apa? Boleh diulangin Kak Ina?
1: Mau request.
0: Boleh diulangi deh.
1: Mau request aja.
0: Oh iya, mau kirim-kirim salam?
1: Lagunya.
0: Mm-hmm.
1: Rosa aja ya.
0: Oh lagu Rosa.

0: Iya, kita nanti cari dulu. Kalau mau kirim-kirim salam duluan, boleh kak sambil Tia cari untuk Lagu
1: Rosa. Salamnya buat semuanya ya.
0: Salamnya buat semua. Oke deh Kak Ina ya, tadi ayat-ayat cinta ya untuk lagunya.
1: Iya, ini Rosa. Oke, oh, kalau boleh tahu di Pro 1 siapa?
0: Di Pro 1 ada Bang Karno, Bang Reno ya biasanya.
1: Ya udah, terima kasih ya.
0: Sama-sama Kak Ina, assalamualaikum.
1: Iya,
0: terima kasih Kak Ina, waalaikumsalam. Oke, nomor 2 kita angkat lagi, ada darinya Kak Mirna. Halo Kak Mirna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Ina, gimana kabarnya? Kak Mirna, mohon kabar Kak Mirna malam ini.
2: Kenapa radionya kak? Kok bermasalah ya?
0: Gimana? Bermasalah gimana? Aman kok?
2: Iya radionya kok nggak jelas dari sini, apa radio Mirna yang salah ya?
0: Oh, mungkin ini kali sinyalnya ya? Kurang tahu juga dia.
2: Iya, nggak jelas.
0: Oh, kalau Pro 1 jelas nggak kak? Pro 1?
2: Jelas, ini harus diangkat keluar, ini udah di luar pun.
0: Oh, mungkin karena sinyal kali ya, kurang paham juga. Tapi di sini aman-aman aja kok yang lain ya.
2: Oh, berarti radio Mirna yang salah ya.
0: Bisa jadi kak, atau mungkin
2: jaringannya. Gimana kabar kakak?
0: Alhamdulillah baik. Kak Mirna gimana kabarnya?
2: Baik juga. Cuma udah lama nggak ikutan ke Pro 2 karena radio bermasalah, nggak ada suara brok-brok-brok.
0: Oh gitu. Nanti coba kita obrolin ke tim teknik ya kak, mana tahu nanti tahu sumbernya dari mana ya.
2: Kak, ini apa tema malam ini?
0: Tema malam ini itu komen-komen di media sosial kak. Jadi kita tuh harus komen-komen yang baik. Nah kalau Kak Mirna pernah dapat pengalaman nggak di komen-komen jelek gitu di media sosial?
2: Aduh kak, apinya sudah calon orang, tak ada komen-komen tentang itu.
0: Ya Allah, semoga dapat rezeki buat beli HP baru ya kak ya.
2: Boro-boro beli HP baru, tak bisa lagi beli HP baru. Orang namanya HP-nya tak kemana-mana. Ya sudah lah, gak usah komen-komen tentang itu kak. Ya orang lain aja, Mirna gak ngerti. Lagian gak punya HP.
0: Oke, siap.
2: Iya, yang penting kak, sehat-sehat aja kakak ya.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Tadi pagi Bang Faiz keluar gak?
0: Tadi pagi Bang Faiz, kayaknya Bang Faiz libur ya hari ini.
2: Oh libur. Itu mau nanya, Pro 1 ada penyiar baru ya?
0: Pro 1 Kak Meiza ya, pindah dari Pro 2 ke
2: Enggak,
0: Pro 1.
2: Enggak, orang lain, Tina namanya ya, Tina Farina.
0: Oh, Kak Tina, itu Kak tim siaran kita Kak, ketua tim. Jadi kalau misalnya ada anggota atau penyiar yang gak masuk, digantiin sama ketua tim kita.
2: Oh, bukan dari Pro 2 datang?
0: Bukan, itu dari dulunya pernah siaran juga di Pro 1 Kak, tapi sekarang udah jadi ketua tim.
2: Oh gitu. Soalnya suaranya hampir-hampir kayak Kak Mesa, cuma soalnya bukan orang lain rupanya.
0: Iya. Kak Mirna mau request lagu enggak?
2: Ini kalau kita minta lagu
0: lagu apa?
2: Ini dari Geisha, bisa? Remuk Jantungku.
0: Geisha.
2: Ada?
0: Kayaknya enggak ada kalau yang lama ya, Kak. Mungkin bisa ke Pro 1. Di Pro 1 ada Bang.
2: Ada biasa, tapi ya yang ada aja lah Kak, kalau enggak memang sulit ya terserah Kakak lah apa yang ada situ ya.
0: Judika mau?
2: Oh, boleh juga. Boleh, Judika ya. Cinta karena cinta ya.
0: Ini yang terbaru Kak, tenang. Mau enggak tenang-tenang hatiku yang terbaru.
2: Kita enggak pernah denger itu yang terbaru. Pokoknya terserah Kakak lah.
0: Boleh,
2: kalau
0: boleh
2: lagunya
0: ya.
2: Enak boleh juga.
0: Boleh, nanti dia dengarkan lagu Judika tenang ya.
2: Iya, ini salam-salamnya untuk Ina tadi, untuk Kak Ida, untuk Mak Tengol, untuk yang masuk semua-semualah ya. Untuk Kakak sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mirna. Oke, ini teman Pro 2, tadi udah, nah ada lagi ya, satu lagi ini teman Pro 2, kita terima teleponnya. Seperti biasa, Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syarifah. Halo. Waduh, menghubungkan ya teman Pro 2. Sebenarnya memang sinyal ini kurang bersahabat ya, kalau misalnya dia siaran malam ya. Ya kita tunggu dulu sampai tersambung lagi ya teman Pro 2 ke Syarifah. Oke, ada masuk lagi, satu lagi, sebentar, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mak Tengoh ya.
3: Iya, Waalaikumsalam. Selamat
0: malam
3: juga.
0: Iya. Kayaknya baru ketemu kita malam ini ya, Mak Tengoh ya. Biasanya sama yang lain ya.
3: Itulah orang tua kan malu-maluin aja. Sekali kan masuk juga ya, Siti ya.
0: Iya, Mak Tengoh. Gimana kabarnya malam ini, Mak Tengoh?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mau ada request atau kirim-kirim salam enggak malam ini, Mak Tengoh?
3: Mau request lagu ya?
0: Mau request lagu boleh, tapi lagu terbaru ya kayaknya. Kalau lagu yang lama mungkin di Pro 1, karena kadang kita udah enggak ada gitu filenya.
3: Semua jadi satu ada.
0: Judika? Judika mau yang mana?
3: Semua jadi satu darinya Sandi Sandoro.
0: Oh, Sandi Sandoro. Kita lihat dulu ya, Sandi Sandoro. Semua jadi satu ada. Ya, ada Mak Tengoh. Kita nanti puterin ya dari Sandi Sandoro. Ada lagi mau kirim salam-salam ke siapa, Mak Tengoh?
3: Salam ya buat semua-semuanya.
0: Oke deh.
3: Sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam, Mak Tengoh. Nah, teman Pro 2, tadi ada satu lagi request ya dari Mak Tengoh. Itu ada dari lagu Sandi Sandoro, Semua Jadi Satu. Oke, kita terima lagi nih telepon dari Syarifah. Semoga ya sinyalnya bersahabat. Halo, ya. Assalamualaikum, Syarifah.
4: Waalaikumsalam, Kakak.
0: Akhirnya ya, sinyal bersahabat ya dengan kita malam ini. Gimana kabarnya, Syarifah?
4: Hari ini kok baik kali sinyalnya.
0: Iya, alhamdulillah ya. Biasanya ngambek nih sinyalnya sama aku. Oke, gimana kabarnya Syarifah malam ini?
4: Alhamdulillah, Kak, sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Tadi tuh baru pulang dari jalan-jalan dari
0: Kebisuru. Seru tuh ya.
4: Iya.
0: Jalan-jalan kemana? Ajak dong.
4: Kemana ya?
0: Kemana?
4: Arisan.
0: Oke. Nah, untuk mau request nggak Syarifah malam ini?
4: Apa yang terbaru, Kak?
0: Yang terbaru? Tadi aku baru puterin sih lagu Dirinya Tulus, Teh Hijau, itu baru. Terus, apa lagi ya? Yang lain masih sama-sama sih.
4: Ini aja, Kak. Lagu Fatin.
0: Fatin, yang mana?
4: Pelangi dan Hujan dari
0: Pelangi
4: Fatin.
0: Pelangi dan Hujan. Oke, deh, ntar aku puterin ya. Salam-salamnya nih, salam-salam.
4: Salam-salamnya buat Kak Tia ya?
0: Iya, panggilannya Tia.
4: Biasa kita telepon nggak ini ya, nggak bersahabat jaringan.
0: Iya, bersahabat jaringan.
4: Sampai hilang suara.
0: Itulah, ngambek tuh ya memang ya jaringan sama kita. Gak ditakdirkan. Aduh. Tadi salam-salamnya mau siapa lagi? Seperti biasa pakai lengkap.
4: Buat Bang Nanda, okay. Buat Dokter Ruspa, buat Kak Rizna, buat semuanya aja deh, tanpa kecuali. Salam spesial siap buat Umi aja.
0: Aduh, oke, siap. Semoga yang disalam-salamin sama Syarifah semuanya pada denger ya. Amin.
4: Amin.
0: Oke deh. Ada lagi yang mau disampaikan Syarifah?
4: Udah, itu cukup
0: ya.
4: Kakak.
0: Oke, siap. Sehat selalu ya. Sukses.
4: Oke, Kakak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman Pro 2, kita ya, cukupkan dulu ya mungkin teleponnya. Kita puterin dulu request-requestan lagu darinya teman Pro 2 yang tadi. Yang pertama kita puterin dulu lagu requestan darinya Kak Ina. Itu adalah dari Rosa, Ayat-Ayat Cinta.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 Radio Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia, teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Kebakaran melanda kota Sinabang dini hari tadi pada hari Selasa 7 Juli 2026. Peristiwa ini menghanguskan 4 unit bangunan, namun hingga saat ini belum dilaporkan adanya korban meninggal dunia. Nah, berdasarkan laporan sementara Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Daerah Pusdalops BBBPBD Kabupaten Simelu, kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 1:10 waktu Indonesia Barat. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 2:29 waktu Indonesia Barat setelah upaya keras petugas gabungan. Kobaran api memusnahkan 1 losmen Simelu, 1 unit rumah tempat tinggal warga, serta 2 unit tempat usaha. Nah, sementara itu jumlah kerusakan materi, kerugian, data korban, maupun jumlah warga yang mengungsi masih dalam proses pendataan dan penghitungan lebih lanjut. Untuk memadamkan api, dikerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Simelu yang dibantu masing-masing 1 unit dari Lanal Simelu dan PDAM setempat, didukung personel TNI, Polri, serta warga sekitar Netawang Pro 2. Nah, saat ini tim gabungan terus melakukan pendataan dampak bencana, menyalurkan bantuan logistik, mendirikan posko darurat dan tempat pengungsian, serta menilai kerusakan di lokasi kejadian Netawang Pro 2. Oke, Netawang Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Mobo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kacung.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasnya dilansir dari rri.co.id. Tidur lebih awal ternyata bukan sekedar kebiasaan baik ya teman Pro 2, tetapi juga menjadi salah satu kunci menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, di tengah gaya hidup modern yang membuat banyak orang terbiasa begadang, para ahli kesehatan mengingatkan bahwa kualitas dan waktu tidur yang cukup berperan penting dalam menjaga fungsi otak, daya tahan tubuh, hingga kesehatan mental. Orang dewasa umumnya disarankan tidur selama 7-9 jam setiap malam agar tubuh dapat melakukan proses pemulihan secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang pada waktu yang teratur dapat membantu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki daya ingat, serta menjaga kestabilan emosi ini teman Pro 2. Nah, saat seseorang tidur, otak bekerja mengolah informasi yang diperoleh sepanjang hari sekaligus memperkuat memori. Di mana kebiasaan tidur lebih awal juga dikaitkan dengan penurunan risiko stres, kecemasan, dan depresi, terutama jika dilakukan secara konsisten teman Pro 2.

Selain memberikan manfaat bagi kesehatan mental, tidur lebih awal juga berdampak positif terhadap kesehatan fisik. Nah, proses regenerasi sel, perbaikan jaringan tubuh, hingga penguatan sistem kekebalan terjadi saat seseorang tertidur. Sebaliknya, kurang tidur dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes tipe 2, hingga obesitas. Para pakar menyarankan masyarakat mulai membiasakan tidur lebih awal dengan menerapkan pola hidup sehat. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur atau penggunaan handphone ya, menghindari konsumsi kafein pada malam hari, menjaga jadwal tidur yang konsisten, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman dapat membantu tubuh lebih mudah beristirahat. Kebiasaan ini juga membuat seorang lebih segar saat bangun pagi dan juga lebih produktif menjalani aktivitas sehari-hari. Di era yang serba cepat ini, tidur berkualitas seringkali dianggap kurang penting dibandingkan tuntutan pekerjaan atau hiburan digital. Padahal meluangkan waktu untuk tidur lebih awal merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang murah dan mudah banget dilakukan di tahun Pro 2. Oke, di tahun Pro 2 sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melabuh.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim, kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri. Dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Dan Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2, masih seputar tentang tidur, yaitu dilansir dari rri.co.id.
2: Engkau datang menjawab.
1: Tidur adalah aktivitas yang dilakukan setiap hari, tetapi ternyata masih menyimpan banyak fakta menarik. Meski terlihat sederhana, tidur memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, yang teman Pro 2. Nah, berikut adalah beberapa fakta menarik tentang tidur yang bisa menambah wawasan kamu. Yang pertama adalah manusia menghabiskan sepertiga hidup untuk tidur. Nah, jika rata-rata seseorang tidur 8 jam setiap hari, maka sekitar sepertiga dari hidupnya dihabiskan dalam keadaan tidur. Meskipun terdengar lama, waktu tersebut sangat penting karena tubuh melakukan proses pemulihan dan perbaikan selama tidur. Yang kedua adalah otak tetap aktif saat tidur. Nah, banyak orang mengira otak mati sementara ketika tidur, tapi faktanya otak tetap bekerja aktif saat tidur. Otak memproses informasi, menyimpan memori, dan membersihkan zat-zat sisa yang menumpuk selama kita beraktivitas. Yang ketiga adalah mimpi bisa terjadi beberapa kali dalam semalam. Kita tidak hanya bermimpi satu kali setiap malam, dalam satu siklus tidur, seseorang bisa mengalami beberapa mimpi, terutama saat memasuki fase rapid eye movement atau REM. Menariknya, sebagian besar mimpi biasanya terlupakan beberapa menit setelah terbangun. Yang keempat adalah kurang tidur bisa mempengaruhi emosi. Nah, tidur yang tidak cukup tidak hanya membuat tubuh lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi suasana hati di tahun kedua. Orang yang kurang tidur cenderung lebih mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan mengalami stres dibandingkan mereka yang memiliki waktu tidur yang cukup. Yang kelima adalah tidur membantu meningkatkan daya ingat, di mana saat tidur otak mengorganisasi dan memperkuat informasi yang dipelajari sepanjang hari. Yang keenam, hewan juga memiliki kebiasaan tidur yang unik. Jadi kelelawar itu bisa tidur 20 jam sehari, dan juga beberapa jenis lumba-lumba dapat menidurkan satu bagian otaknya sementara bagian lain tetap aktif untuk berjaga, nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Buseng. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: BRI Pro Duo Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Semampung sama Tia, Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi cuaca untuk besok di wilayah Aceh Barat dan sekitarnya, teman Pro 2. Untuk wilayah Aceh Barat sekitarnya diprediksikan besok akan cerah dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban berkisar di antara 58 sampai 94% ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi cuaca dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Tawan Ura 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Mulabu sepanjang hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz edisi siar hari Selasa 7 Juli 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 4 lewat 45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Persija pukul 16 Melabo Aceh Barat, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu maha pemalu dan maha mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangan."

0: Wah, iya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja nih. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong. Poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek kita. Seperti tas yang kakak bilang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku. Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi

ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik,

0: Indonesia Barat. 15 menit lagi menuju ke jam 7 pagi. So, selamat pagi aja, nanti ucapkan untuk selamamu yang udah tune in bersama dengan program Mabot. Teman berdua, nanti kita seperti biasa akan update banyak informasi itu mulai dari jam 7.30 sampai dengan selesai. Teman berdua, program kita hari ini sampai jam 9 nanti kita akan update musik dan informasi. Terus juga ada teman berdua. Dan nanti dilanjutkan dengan jasmal musik dan dilanjutkan dengan program-program lainnya. So, make sure kamu tetap bersama dengan Pro 2 Melabo, karena Pro 2 Melabo adalah teman terbaik kamu. Dan saatnya kita lanjutin lagi untuk memutarkan dulu lagu-lagu lainnya. So, please stay tune terus masih bersama dengan Anda pastinya di Spada untuk hari ini.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu.

Rebel teman Rebel, kamu salah satu lagu dari dan inilah dengan konyol bakal aku play berkamu. Selamat pagi dan aku ucapkan untuk di edisi siar kita 8 Juli 2026 teman Rebel untuk hari Rabu ini. Bagaimana cuaca di luar ya teman Rebel, aku belum update informasi cuaca, nanti kita akan update jam 7.30. Cuma kalau misalnya aku lihat sih ada mendung ya teman Rebel, terus juga semalam juga kita kayaknya ada hujan ya lumayan juga tuh teman Rebel. Di hari sih hujannya terus juga nggak dingin-dingin hari banget, jam-jam 11-an, jam 12 sudah semalam juga main hujan teman Produa untuk kawasan Labu dan sekitarnya. Dan semoga saja hari ini aktivitas kalian tidak ada yang terhambat. Semangat terus untuk semuanya teman Produa. Jangan lupa juga untuk selalu kepoin kita di media sosial kita, baik itu di Instagram, TikTok, dan juga Facebook @RIPRO2Labu. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita teman Produa di RRI Underscore Labu. Jadi nanti kalau misalnya ada acara-acara yang live, kalian juga bisa lihat kita di channel YouTube @RIPRO2Labu.

mau keluar rumah depan, belum naik juga sampai, gak usah pakai helm lah. Nah, ini nih yang sering kejadian di kita. Kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar. Ya gitu.